0: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda rekan jati. Kami temani dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus. Dan juga tentunya semoga pagi hari ini bisa berjalan lancar. Dan juga semoga di awal minggu ini menjadi hari yang paling baik yang kita punya di bulan Oktober. Dan selamat pagi juga untuk Anda rekan jati yang masih dalam perjalanan menuju tempat lokasi kerja ataupun juga mungkin sedang mengantarkan sang buah hati untuk sekolah ya. Hati-hati di jalan rekan jati, semoga selamat sampai tujuan. Dan informasi kita awali dari Abdia, di mana Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Blangkejeren memindahkan 8 narapidana ke 3 lapas di Aceh, di mana pemindahan dikawal oleh petugas permasyarakatan bersama personel Brimob Batalion D Pelopor Gayo Luas. Di mana rekan jati Kepala Lapas Kelas 2B Blangkejeren yaitu Triwibawa Kristiana menyampaikan bahwa 8 narapidana ini dipindahkan ke Lapas 2A Banda Aceh, Lapas Kelas 3 Longah, dan Lapas Kelas 2B Biren. Namun laporan yang diterima belum merinci rekan jati pembagian jumlah narapidana ke masing-masing lapas tujuan. Dan Triwibawa melaporkan pemindahan tersebut dilakukan dengan pengawalan melekat untuk memastikan proses berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur. Adapun narapidana yang dipindahkan, yakni Muhammad Rusli bin Jafar, Fadlan bin Arsadi, lalu Ahmad atau Bah bin lalu Abdul Lubis, Rahmadi bin Abbas, Syahadat Syaufi bin Almarhum Husin, Rudi Irawan bin Sabirin, Zaini Aulia bin M. Afan, dan Khairul Anwan bin Mahyudi. Dan berdasarkan laporan tersebut rekan jati, masa pidana sejumlah narapidana diperkirakan berakhir pada tahun 2027 hingga 2034. Sementara itu Rudi Irawan tercatat masih dalam proses kasasi, di mana proses pemindahan melibatkan kepala subseksi portatif, staf registrasi, staf keamanan dan juga ketertiban serta personel BIMO Batalion D Pelopor Gayo Luas. Dan pihak Lapas Blangkejeren menyatakan seluruh rangkaian pemindahan berlangsung lancar dan juga kondusif. Dan untuk alasan pemindahan ke 8 narapidana tersebut rekan jati, Triwibawa menyampaikan bahwa ini merupakan faktor keamanan yang melanggar aturan. Dan rekan jati, kami akan kembali lagi menemani Anda dengan rangkaian informasi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, seorang residivis pencurian kendaraan bermotor berinisial HK berusia 40 tahun ditangkap polisi setelah diduga mencuri 2 unit telepon genggam dan 1 unit Magicom milik seorang mahasiswi di Kampung Rukuh, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. HK diamankan oleh tim opsional unit 5 Jatan Ras Satreskrim Polresta Banda Aceh di Kampung Lamgawe, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada 11 Oktober kemarin. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Dizavevzuno mengatakan, penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan selama hampir 2 bulan sejak laporan korban diterima pada 16 Agustus 2026 lalu. Dan juga rekan Jati, pelaku merupakan residivis kasus curanmor yang pernah menjalani hukuman di lapas kelas 2B Banda Aceh pada 2015 lalu terkait sejumlah tempat kejadian perkara di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan dijelaskan kasus ini bermula ketika Madalena berusia 21 tahun, mahasiswa asal Kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara, kehilangan barang berharga

unit Magicom, di mana total kerugian ditaksir mencapai 4 juta rupiah. Dan korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut rekan Jati ke Polresta Banda Aceh dengan tanggal 16 Agustus 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan untuk mengidentifikasi terduga pelaku. Setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan HK di Kampung Lam Gawe, petugas bergerak ke lokasi dan mengamankannya. Dari penangkapan tersebut, polisi turut menyita barang bukti berupa satu unit HP Samsung A03s berwarna abu-abu, satu unit HP Oppo X11 Pro warna ungu, serta satu unit Magicom merek Miyako. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, HK mengakui telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban. Saat ini rekan Jati disampaikan HK bersama barang bukti telah dibawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, Endang berusia 45 tahun warga Kampung Delung Sekinel, kemukiman Wihni Dusun Jamat, Kecamatan Linge, Aceh Tengah dilaporkan hilang setelah diduga hanyut terbawa arus sungai Jamat pada 11 Oktober 2026 kemarin. Hingga sore tim gabungan belum menemukan keberadaan korban, di mana tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah bersama personil TNI, Polri, dan masyarakat menyisir aliran sungai serta kawasan di sekitarnya. Pencarian dilakukan setelah muncul laporan bahwa Endang diduga terseret arus sungai sekitar pukul 8 pagi. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah yaitu Andalika mengatakan tim reaksi cepat atau TRC tiba di lokasi sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat untuk membantu proses pencarian. Tim berkoordinasi dengan aparat dan warga setempat guna menelusuri kemungkinan lokasi korban terbawa arus. Sementara itu rekan Jati Raja Kampung Jamat yaitu Yusradi mengatakan seorang warga melihat peristiwa yang diduga menyebabkan Endang hanyut, namun keberadaan korban belum diketahui hingga pencarian berlangsung. Dan sebelum dilaporkan hilang, Endang disebut hendak menuju lokasi pelangsiran getah pinus milik Sukmadi, di mana aktivitas tersebut mengharuskan bekerja di medan yang terjal. Sementara itu warga lain yaitu Star Talia menyampaikan informasi mengenai aktivitas korban yang mengatakan Endang dikenal berpengalaman melangsir getah pinus di kawasan tersebut. Belum ada keterangan lebih lanjut rekan Jati mengenai kronologi lengkap kejadian maupun kondisi arus sungai saat Endang diduga hanyut. Tim gabungan masih berupaya menemukan korban dengan menyisir aliran sungai dan area sekitar, di mana pencarian di kawasan Sungai Jamat menjadi perhatian warga setempat, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai. Dan juga rekan Jati, warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi atau bekerja di kawasan aliran sungai, khususnya saat arus deras.

0: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Inilah 103,6

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Inilah 103.6 Jatim FM.
1: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Untuk Anda yang baru memulai usahanya atau baru buka toko nih, semoga lancar terus rezekinya rekan Jati. Dan untuk Anda yang masih di rumah, sibuk dengan segala aktivitas, semoga hari ini bisa menjadi salah satu hari terbaik bagi Anda. Dan informasi kita selanjutnya rekan Jati, di mana Kapolri Jenderal Polisi Yudi Aryo Seto merotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri, termasuk Wakil Kepala Kepolisian Daerah atau Wakapolda Aceh. Dalam surat telegram rekan Jati, di mana pergantian tersebut tertuang dalam sebuah surat telegram tertanggal 10 Oktober 2026, di mana Brigjen Pol Latif Usman ditunjuk menjadi Wakapolda Aceh menggantikan Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo. Dalam keputusan tersebut, Ari Wahyu Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Aceh diangkat sebagai Auditor Kepolisian Utama Tingkat 2 Itwasum Polri dengan penugasan pada Korlantas Polri. Sementara itu rekan Jati, Latif Usman yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wakapolda Aceh. Mutasi tersebut juga menyasar mantan Direktur Reserse Kriminal Khusus pada Polda Aceh yaitu Kombes Pol Zulhir Destrian, di mana ia diangkat menjadi Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Dan sebelum penunjukan tersebut, Zulhir menjabat sebagai analisis kebijakan media bidang Pidexus Bareskrim Polri dalam rangka mengikuti pendidikan pengembangan tingkat tinggi tahun anggaran 2026. Keputusan mutasi tersebut rekan Jati diterbitkan atas nama Kapolri oleh asisten Kapolri bidang sumber daya manusia, Irjen Pol Deni Darmapala.

Beralih informasi selanjutnya, Rekan Jati, Panglima Laut Aceh Barat Daya, yaitu T. Indra Kusuma, menilai kawasan pantai barat selatan Aceh, terutama Abdia, belum mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah. Padahal pendakalan kolam labuh berdampak langsung terhadap aktivitas dan juga mata pencarian masyarakat nelayan. Dan disampaikan oleh Indra Renjati bahwa nelayan di Pelabuhan Ujung Serangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, terpaksa untuk merogoh kocek sendiri untuk menyewa alat berat guna mengkeruk kolam labuh yang telah mengalami pendakalan selama lebih dari 10 tahun. Kondisi ini memicu kekecewaan nelayan terhadap perhatian pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya menutup mata terhadap persoalan tersebut. Kolam labuh merupakan fasilitas penting bagi nelayan untuk menyandarkan perahu, termasuk ketika membutuhkan perbaikan atau menjalani proses docking. Dan Rekan Jati, karena penanganan yang dinilai belum memadai, nelayan akhirnya berinisiatif melakukan pengerukan secara swadaya, di mana mereka mengumpulkan uang secara patungan untuk menyewa ekskavator agar kolam labuh dapat kembali berfungsi dan perahu nelayan lebih mudah untuk bersandar. Namun dana yang terkumpul, Rekan Jati, sejauh ini hanya cukup untuk membiayai pekerjaan selama 4 hari. Sementara itu, pengerukan diperkirakan membutuhkan waktu hingga 25 hari agar dapat diselesaikan secara menyeluruh. Dan keterbatasan dana membuat upaya tersebut belum mampu menjawab persoalan pendangkalan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Pengerukan akan dilanjutkan apabila nelayan kembali berhasil mengumpulkan biaya. Dan Indra menyebut kondisi ini sebagai gambaran kesulitan yang harus ditanggung nelayan ketika fasilitas penunjang pekerjaan mereka tidak tertangani sebagaimana mestinya. Di tengah kebutuhan untuk melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga, Rekan Jati, mereka justru mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki fasilitas yang seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan Rekan Jati disampaikan, persoalan ini kini menjadi ujian bagi pemerintah untuk bisa memastikan kebutuhan dasar masyarakat pesisir untuk tidak terus terbengkalai setelah lebih dari satu dekade menghadapi pendakalan. Nelayan Ujung Serangga masih harus berpatungan agar perahu mereka dapat bersandar dengan lebih aman dan aktivitas ekonomi tetap berjalan.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, banjir dan tanah longsor kembali melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir pekan kedua Oktober 2026. Di Aceh Tamiang, Rekan Jati, puluhan rumah terendam dan sebagian warga mulai mengungsi. Sementara di Aceh Tenggara, Gayo Lues, serta Aceh Barat Daya, bencana mengganggu akses transportasi dan merusak sejumlah infrastruktur. Dan juga Rekan Jati, berdasarkan laporan sementara Pusdalops PB BPBD Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal Minggu 11 Oktober, hujan lebat sejak Sabtu 10 Oktober sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat memicu banjir di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Laporan mencantumkan wilayah terdampak di Kecamatan Tenggulun, Kejuran Muda, Karang Baru dan Bendahara. Petugas juga memantau perkembangan air di Desa Ronggo, Kecamatan Tamiang Hulu. Di Desa Simpang Kiri, Rekan Jati, Kecamatan Tenggulun, air dilaporkan masih bertambah dan mulai memasuki rumah warga, di mana sebanyak 30 rumah terendam. Dua kepala keluarga telah mengungsi, sementara sebagian warga mulai memasang tenda, di mana ketinggian air di pemukiman sekitar 20 cm. Dan masih di kecamatan yang sama, air di Desa Tenggulun berada di perkarangan rumah warga. Desa Rimba Sawang turut masuk dalam daftar cakupan bencana, tetapi laporan tersebut belum merinci kondisi maupun jumlah warga terdampak di desa tersebut. Dan di Kecamatan Karang Baru, Rekan Jati, genangan sekitar 20 cm mulai merendam pemukiman Desa Sukajadi. Sementara di Desa Tanjung Karang, air telah memasuki areal pesantren Darul Muksilin. Hingga laporan disusun, belum ada laporan genangan di pemukiman warga desa tersebut. Dan jadi banjir juga mulai menggenangi pemukiman Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, di mana BPBD melaporkan kondisi dipicu oleh tanggul sungai yang putus sepanjang sekitar 15 meter. Adapun di Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, kondisi air masih bertahan dan belum ada warga yang mengungsi. Dan juga di Desa Ronggoh, Kecamatan Tamiang Hulu, air dilaporkan belum memasuki rumah warga. Dan Rekan Jati, petugas BPBD bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Satgas SAR turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan, observasi dan pendataan. Nilai kerugian material masih dihimpun, di mana laporan sementara tersebut juga belum mencantumkan jumlah keseluruhan warga yang terdampak. Dan Rekan Jati, di Aceh Tenggara, laporan pada minggu kemarin mencatat banjir dan longsor berdampak pada 7 desa di 4 kecamatan, di mana desa-desa tersebut ialah Katimaju di Kecamatan Ketambe, Pulonas Baru di Lawe Bulan, Pulau Lateng di Babu Salam, serta Lawe Kihing, Bambel Gabungan, Terutung Separai, dan Terutung Megara Asli di Kecamatan Bambel. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara yaitu Muhammad Asbi menjelaskan, hujan lebat sejak Jumat 9 Oktober meningkatkan debit sungai dan memicu longsor. Material tanah serta lumpur di Desa Katimaju menutupi ruas jalan nasional Kota Cane Blangkejeren. Dan Rekan Jati, banjir juga turut merendam sekitar 15 hektar lahan pertanian di 3 desa, di mana genangan pada ruas Kota Cane dan juga Kota Cane Medan di kawasan Bambel Gabungan, Terutung Megara Asli, sempat mencapai 30 hingga 50 cm, dan tanggul penahan tebing sungai di Lawe Kihing juga dilaporkan jebol sepanjang sekitar 50 meter.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, informasi kita selanjutnya tentang kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia yang sebelumnya belum sepenuhnya mereda, Rekan Jati, dan bahkan asap pekat mulai menyebar ke negara-negara tetangga. Dalam beberapa waktu terakhir, karhutla juga terus terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Raja Ampat, Papua Barat Daya, serta sejumlah daerah lainnya. Pemerintah memahami keresahan yang dirasakan masyarakat Malaysia dan Singapura terkait asap karhutla yang mengepung dua negara tersebut. Kepala Balai Pengendalian Karhutla Wilayah Kalimantan, Yudo Sekti Mustiko, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemadaman meski petugas menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Rekan Jati, Yudo mengatakan salah satu tantangan utama dalam proses pemadaman karhutla adalah keterbatasan akses untuk mengalirkan air sebab tidak semua lokasi karhutla mudah dijangkau. Meski demikian, ia memastikan petugas Manggala Agni tetap berupaya mencapai lokasi termasuk melalui jalur air. Rekan Jati, petugas Manggala Agni akhirnya melakukan pembuatan sumur bor sebagai salah satu opsi pemadaman di daerah yang sulit untuk mendapatkan air, di mana Yudo menegaskan sejumlah tantangan tersebut tidak menghentikan upaya pemadaman karhutla di Kalimantan yang bahkan dilakukan hingga malam hari. Rekan Jati, asap karhutla berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan, sehingga menyebabkan operasi modifikasi cuaca atau WMC dipindahkan ke Pangkal Pinang dari Palembang. Dan juga Rekan Jati disampaikan juga bahwa jarak pandang di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang masih di atas 1.800 meter hingga tergolong aman untuk melaksanakan WMC. Dan pada Sabtu 10 Oktober lalu, BNPB kembali melakukan WMC sebanyak 2 sorti, di mana penyemaian ditargetkan di atas wilayah Banyuasin dan Ogan Komering Ilir pada sorti pertama. Dan pada sorti kedua, penyemaian di atas wilayah Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu. Dan masing-masing sorti penerbangan mengangkut 1.000 kg bahan semai, Rekan Jati, dan operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan di Bandara Depati Amir ini dilakukan sampai dengan Selasa depan, 13 Oktober 2026. Dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, Rekan Jati, mengatakan pemerintah terus mengupayakan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah melalui pengerahan satuan tugas atau Satgas, dan ia juga mengatakan upaya penanganan karhutla juga dilakukan melalui sosialisasi, edukasi masyarakat hingga perbaikan regulasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong penanganan karhutla dalam jangka panjang termasuk melalui penguatan badan restorasi gambut. Dan juga Sigit mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan TNI Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni untuk bersama-sama memadamkan karhutla. Dan Rekan Jati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, membenarkan informasi mengenai Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim yang menghubungi Presiden RI Prabowo Subianto soal penanganan karhutla di Indonesia. Dan namun Rekan Jati, Dudung tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai komunikasi antara Anwar dan juga Prabowo, di mana ia hanya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menangani karhutla. Dan juga Rekan Jati, Menteri Luar Negeri Armata Nasir mengatakan telah menghubungi Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Muhammad Hasan untuk menindaklanjuti pembicaraan via telepon antara Prabowo dan juga PM Malaysia pada pekan ini. Dan juga disampaikan lebih lanjut bahwa karhutla di Sumatera dan Kalimantan masih menjadi tantangan yang tentunya dihadapi oleh Indonesia.

Ya, rekan jati, informasi kita selanjutnya datang dari Sumatera Barat, di mana banjir yang melanda 3 kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu 10 Oktober lalu menyebabkan ratusan warga mengungsi. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, banjir melanda 3 kecamatan yakni Kuranji, Kota Tengah dan Nanggalo yang mencakup 6 kelurahan yaitu Kuranji, Koto Panjang Ikua Koto, Batipu Panjang, Lubuk Minturun, Tabiang Banda Gadang, dan Guruh Lawe. Dan berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 225 kepala keluarga atau 498 jiwa terdampak banjir, sementara itu 672 jiwa mengungsi di Kecamatan Kuranji. Dan angka tersebut rekan jati masih dalam proses pendataan dan juga pemutakhiran oleh petugas. Dan BNPB mencatat para pengungsi tersebut di 3 lokasi, di banyak sebanyak 367 jiwa berada di tenda pengungsian Lapau Minggu dan juga rumah warga. 250 jiwa menempati musala Aridwan Gampung Tengah, sedangkan 55 jiwa lainnya berada di warung Jembatan Guo. Dan dengan jati tim SAR

Dari Kanjati, dukungan logistik juga diberikan oleh Dinas Sosial Kota Padang berupa 23 dus mie instan, 30 paket makanan anak, 30 paket perlengkapan keluarga atau family kit, 16 paket pakaian anak, serta 30 unit atau lembar kasur. Dan juga Rekan Jati, bantuan tersebut disalurkan ke wilayah Kota Tangah dan Kuranji sesuai dengan kebutuhan dan tujuan distribusi masing-masing instansi. Dari Rekan Jati, seiring dengan itu, Polri melalui Polda Sumatera Barat turut mengerahkan personil gabungan untuk mempercepat evakuasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Petugas diterjunkan ke sejumlah titik banjir, antara lain perumahan Lumin Park, Kuranji, Goa, dan Sungai Lare. Ratusan personel dari Satuan Brimob, Direktur Samapta, Direktorat Polisi Perairan dan Udara, Polresta Padang, serta unsur SAR dan Basarnas dilibatkan dalam penanganan tersebut. Dari Rekan Jati, mereka membantu proses evakuasi, mengamankan kawasan permukiman, dan memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan pertolongan. Dan juga Rekan Jati, sejauh ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan Polda Sumbar, di mana Polda Sumbar juga menyiapkan posko pengungsian, serta mengerahkan 250 personil untuk menjaga rumah-rumah warga yang ditinggalkan.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Pernahkah kita berpikir sesuatu yang awalnya coba-coba bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Ya, itu seperti halnya mencoba-coba narkotika. Narkotika bukan solusi. Sekali terjebak, dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, dan masa depan. Begitu juga dengan vapes. Jangan menganggap sekedar uap atau sesuatu yang tidak berbahaya. Produk vape mengandung nikotin dapat menyebabkan ketergantungan dan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi anak dan remaja. Bahkan sudah marak beredar di masyarakat, narkotika cair yang dicampur di dalam liquid vapes. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Berani berkata tidak pada narkotika. Yakin masih mau pakai vape? Yakin masih mau coba narkotika? Narkotika dan vape bukan gaya hidup. Pilih hidup sehat, jauhi narkotika, hindari vape dan lindungi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

0: מילה, סרטוס תגרו מגנון.
1: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jati, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek 9 wilayah yang disebut sebagai sarang narkoba di wilayah Sumatera Utara pada Minggu 11 Oktober kemarin. Penggerebekan ini merupakan bagian dari operasi pemberantasan sarang narkoba di sejumlah wilayah Indonesia yang diawali dengan penggerebekan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta pada 9 Oktober 2026. Rekan Jati, operasi ini dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Brigjen Pol Christian Parluhutan Slagian bersama jajaran dan Direktorat Narkoba Polda Sumut. Dan juga Rekan Jati disampaikan bahwa 9 orang Rekan Jati ada di Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Karo, Kota Sibolga, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Pakpak Barat. Dari operasi yang berlangsung di 9 wilayah di Sumatera Utara, diamankan 36 orang, 28 orang dinyatakan pengguna akan direhabilitasi, sedangkan 8 orang merupakan pengedar dan akan diproses hukum. Dan juga Rekan Jati, dari 9 lokasi tersebut, polisi menyita 102,4 gram sabu, 52 set bong atau alat isap sabu, 100 batang kaca Pyrex, dan 25 buah mancis. Polisi juga menyita 19 unit ponsel, 1 mobil, 4 sepeda motor, uang tunai sebesar Rp2.435.000, dan 4 senjata tajam. Dan Rekan Jati, selain itu polisi menemukan 5 mesin judi dingdong beserta 2 kantong koin di lokasi penggerebekan. Di mana penggerebekan di 9 lokasi di Sumut ini melibatkan 451 personel gabungan. Dan juga operasi ini turut juga melibatkan 15 personel dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, Tentara Nasional Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Dan diberitakan sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba di berbagai wilayah di Indonesia pada Jumat 9 Oktober lalu. Penggerebekan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi yang juga menyasar Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta pada Jumat pagi. Dan sejauh ini Bareskrim Polri belum mengungkapkan sejumlah lokasi yang digerebek dalam operasi pemberantasan sarang narkoba di seluruh Indonesia.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati. Sebanyak 11 orang ditangkap terkait kasus dugaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat atau KPAD Cijantung, Jakarta Timur, menjadi markas judi online pada Minggu 4 Oktober 2026 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, ke-11 pelaku merupakan warga sipil yang berperan sebagai operator judi online di rumah fasilitas negara tersebut. Sementara itu, rumah dinas ini, Rekan Jati, ternyata ditempati oleh Kepala Seksi Intelijen Garnisus Tetap atau Kasi Intel Gartap 1 Jakarta, Letnan Kolonel IN berinisial A. Dan Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol Arnur Ishak, mengungkapkan Letkol A menyewakan rumah dinas itu kepada pelaku. Dan Rekan Jati, info sementara rumah disewakan kepada masyarakat sipil, namun penyewa justru menyalahgunakan rumah dinas tersebut untuk aktivitas tindak pidana. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebutkan Letkol A mengetahui aktivitas judol di rumah dinasnya. Dan juga Maruli memastikan TNI Angkatan Darat tidak akan melindungi Letkol A sebab perilaku Letkol A mencoreng nama baik TNI AD sehingga dianggap Maruli sangat memalukan. Nur Ishak juga menekankan rumah dinas yang ditempati prajurit TNI aktif tidak boleh disewakan kepada warga sipil. Dan saat ditanyakan terkait sanksi Rekan Jati terhadap Letkol A yang menyewakan rumah dinasnya untuk markas judol, Nur menyebut hal itu masih dalam proses pemeriksaan. Dan kini Rekan Jati, perwira menengah TNI AD tersebut telah ditahan di Pusat Polisi Militer Jayakarta akibat perbuatannya, dan saat ini Letkol A tengah menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif dan juga sebagainya terkait rumah dinasnya yang disewakan kepada warga.

0: 103,6 Jati FM. Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, selamat pagi Rekan Jati untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sini di zona sarapan pagi untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Masih bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda Rekan Jati, dan semoga di awal minggu ini tidak ada hal yang menghalangi setiap langkah Anda. Dan semoga setiap permasalahan bisa usai dengan baik ya. Dan informasi kita selanjutnya dari mancanegara Rekan Jati. Houthi masih terus melancarkan serangan ke Arab Saudi. Dan terbaru kelompok asal Yaman ini menyerang Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 11 Oktober 2026 waktu setempat. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi menyatakan sebuah proyektil menghantam kawasan bandara hingga memicu kebakaran. Sistem pertahanan udara juga berhasil mencegat rudal lain di dekat lokasi, di mana otoritas penerbangan sipil Arab Saudi mengkonfirmasi adanya sejumlah korban luka tetapi belum merinci jumlahnya. Petugas masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat kerusakan. Selain itu, serangan turut menyasar bandara Dammam di wilayah timur Arab Saudi. Dan koalisi Saudi sebelumnya melaporkan sebuah proyektil jatuh di dekat bandara tersebut pada Sabtu 10 Oktober 2026. Militer Saudi juga mengumumkan keberhasilan menembak jatuh sebuah pesawat nirawak atau drone di wilayah timur. Dan berhubung Arab Saudi menjadi salah satu negara yang sering dikunjungi warga negara Indonesia, Rekan Jati, berikut ada himbauan dari pemerintah, di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Riyadh Arab Saudi meminta WNI untuk menghindari titik rawan pasca serangan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, termasuk membatasi perjalanan yang tidak bersifat esensial. Adapun KBRI terus memantau perkembangan di situasi keamanan di Arab Saudi, dan juga disampaikan KBRI menyarankan agar WNI mengkonfirmasi kembali status perjalanannya kepada maskapai sebelum menuju bandara, dan juga meminta WNI tetap tenang dan juga mematuhi arahan otoritas setempat. Sementara itu, bagi warga yang membutuhkan bantuan, KBRI mengimbau segera menghubungi nomor hotline yang tersedia Rekan Jati. Dan saat ini ada 581 ribu WNI di Arab Saudi, di mana jumlah WNI yang menetap atau residen mencapai 351 ribu 70 orang, sementara WNI pengunjung atau ziarah mencapai 229 ribu 930 orang. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban meninggal dunia atas serangan Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Kendati demikian Rekan Jati, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengatakan pihaknya masih terus memverifikasi kemungkinan adanya WNI yang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Dan Heni menyatakan KBRI Riyadh hingga kini terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, di mana KBRI juga melakukan pemantauan di sejumlah rumah sakit di Riyadh dan sekitarnya untuk memastikan ada atau tidaknya WNI yang terdampak. Dari kejadian serangan Houthi pada Sabtu 10 Oktober lalu menjadi insiden paling mematikan di Arab Saudi sejak pengeboman bunuh diri pada tahun 2015 lalu. Menurut otoritas penerbangan sipil, korban tewas terdiri dari 4 warga Saudi, 2 warga Bangladesh, serta masing-masing 1 warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Dan kejadian pada tahun 2015 ini Rekan Jati, di mana sebanyak 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Kedutaan Besar India kemudian mengkonfirmasi seorang warga negaranya meninggal pada Minggu akibat luka yang diderita sehari sebelumnya. Seorang saksi berusia 32 tahun menggambarkan kepanikan yang terjadi sesaat setelah serangan menghantam bandara.

Dari kejadian besarnya jumlah korban membuat otoritas kesehatan mengambil langkah tidak biasa dengan memanggil dokter secara massal. Dan untuk informasi selanjutnya, Rangkaian Jati masih dinantikan dari pemerintah Arab Saudi, dan tentunya KBRI dari Riyadh menghimbau untuk warga negara Indonesia berhati-hati dan tidak melakukan perjalanan yang tidak efisien.

Ya rekan, jadi sedikitnya 139 migran tewas dan 84 lainnya hilang setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Djibouti saat hendak menuju Yaman. Organisasi Internasional untuk Migrasi pada Minggu 11 Oktober menyatakan korban tewas termasuk 15 anak-anak, di mana kapal yang membawa 305 orang tersebut sebagian besar warga Ethiopia dan terbalik di sebelah utara kota Obok, Djibouti pada malam 8 hingga 9 Oktober 2026. Kepala misi IOM di Djibouti, Alexandre Koisak, mengatakan kapal tersebut mulai tenggelam tidak lama setelah para migran naik. Dan para penyintas mengatakan bahwa kapal mulai tenggelam dari bagian belakang segera setelah mereka menaikinya. IOM sebelumnya melaporkan 109 korban tewas dan 116 orang hilang, namun jumlah tersebut bertambah menjadi 139 korban tewas setelah petugas menemukan lebih banyak jenazah. Sebanyak 82 orang berhasil selamat dari kecelakaan kapal tenggelam tersebut, di mana seluruh penyintas merupakan warga negara Ethiopia, dan IOM kini memberikan bantuan kepada 64 penyintas di pusat penampungan migran di Obok, sementara otoritas Djibouti masih melakukan pencarian terhadap korban hilang. Dan rekan, jadi insiden ini menjadi salah satu kecelakaan kapal paling mematikan yang pernah tercatat di jalur migrasi menuju Yaman. Para migran biasanya menyeberangi Selat Bab al-Mandab untuk mencapai Yaman sebelum melanjutkan perjalanan ke negara-negara teluk demi mencari peluang ekonomi. Dan menurut IOM, kemiskinan, kondisi keamanan yang memburuk, dan dampak perubahan iklim mendorong banyak orang menempuh perjalanan berbahaya tersebut. Koisak mengaku sempat berbicara dengan seorang penyintas asal Tigray, Ethiopia Utara, di mana wilayah yang kembali dilanda peningkatan kekerasan antara kelompok pemberontakan dan pemerintah federal. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 150 penumpang kapal tersebut sebelumnya pernah dipulangkan dari Yaman, tetapi kembali mencoba untuk menyeberang. Dan rekan jati juru bicara IOM, Kennedy Omondi Okot, menyebutkan sebanyak 178.000 orang tiba di Djibouti dari Ethiopia sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Dan sejak 10 September rekan jati, lebih dari 20.000 orang tercatat menyeberang ke Djibouti meskipun konflik Yaman juga meningkat. Darangan jadi Yaman sendiri masih dilanda pertempuran antara pemerintah yang didukung Arab Saudi dan kelompok Houthi yang didukung oleh Iran. Okot mengatakan sebagian besar migran di jalur tersebut berasal dari Ethiopia dan Somalia, dan banyak diantaranya akhirnya terlantar di Djibouti. Sepanjang 2025 rekan jati, lebih dari 900 migran dilaporkan tewas atau hilang di jalur laut menuju Yaman, di mana jumlah orang yang mencoba menempuh perjalanan juga semakin meningkat hingga 18%. Pada Maret 2026, kecelakaan kapal lainnya menyebabkan 9 orang tewas dan 45 orang hilang. Dan rekan jati, Direktur Jenderal IOM, Ami Popa, meminta masyarakat internasional tidak menganggap kematian migran sebagai sesuatu yang biasa. Dan IOM mendesak pemerintah, donor, dan mitra internasional memperkuat dukungan terhadap operasi pencarian serta penyelamatan di Djibouti. Sementara itu, Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, menyampaikan duka mendalam atas tragedi tersebut. Dan ia menekankan pentingnya mengatasi penyebab migrasi tidak resmi, memberantas penyeludupan dan juga perdagangan manusia, serta memperluas akses imigrasi yang aman, tertib dan juga teratur. Dan rekan jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa membawa wawasan baru dan juga menjadi bekal bagi Anda hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
5: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM. It's been a long time.

0: Inspirasi Sehat.
1: Bagaimana cara menyiasati pemberian ASI bagi ibu-ibu yang full bekerja?
2: Jadi memang kita sangat ingin walaupun sudah bekerja tidak menghalangi pemberian ASI gitu. Mungkin bisa jadi pada saat selama bekerja tidak bisa menyusu langsung, tidak bisa DBF, jadi terpaksa memberikan ASI perah. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang memang bekerja sejak hari pertama melahirkan sudah bisa memerah ASI. Jadi nabung ASI supaya nanti pada saat bekerja sudah ada stok ASI-nya seperti itu. Yang kita harapkan sekarang yang idealnya itu pemberian ASI perah itu tidak menggunakan DOT gitu. Disarankan tidak menggunakan DOT karena banyak hal

0: lubangnya begitu kita letakkan di mulut langsung keluar. Beda kalau menyusu ke payudara kan perlu upaya bayinya buka mulut, perlu upaya memerah gitu. Jadi dia akan membandingkan. Jadi istilahnya ibunya jadi nomor dua, walaupun yang didapat itu ASI, walaupun itu ASI perah gitu. Nah, kami sangat menyarankan kalau memang menggunakan media, bisa menggunakan media yang lain. Gelas,
1: gelas
0: pakai
1: ya.
0: Cangkir itu bisa, bayi itu bisa diajarkan sedini mungkin menggunakan gelas.
2: 103,6 Jati FM.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: JT FM

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Minggu 12 Oktober 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Balik lagi ya di Zona Sketsa Keluarga yang tentunya kita akan bahas ya beberapa hal yang mungkin relate nih dengan kehidupan kita saat ini, dengan keluarga tercinta dan juga beberapa hubungan yang mau gak mau harus kita hadapi gitu ya, permasalahan dalam hubungan maksudnya. Dan juga rekan Jati, semoga ya di hari Senin ini kita bisa membuka lembaran lembaran minggu ya. Bisa mengawali minggu ini dengan hal-hal baik tentunya, kabar baik juga entah dari manapun itu asalnya. Atau mungkin dari tempat kerja nih, yang mungkin kita dapat kabar kalau gaji bakalan naik. Ya, karena kita mendukung perubahan ekonomi yang setiap harinya ada aja gitu ya. Mungkin tempat Anda kerja memberikan regulasi baru, kayaknya kita perlu deh naikin gaji para karyawan. Bisa aja ya. Semoga, ayo coba kita aminkan dulu ya. Tapi ini rekan Jati bahas tentang gaji ya. Anda pernah gak sih ngerasa semakin tinggi gajinya, kayaknya kebutuhan hidup juga semakin tinggi gitu. Jadi gak kerasa aja kalau gaji naik. Kayak dulu juga waktu gaji saya lebih sedikit dari ini, kayaknya saya juga ngerasa pas-pasan deh. Kenapa ya? Kenapa gaji naik, gaya hidup juga ikutan naik mungkin. Dan juga rekan Jati, misalnya nih, hari ini gaji kita naik. Katakanlah mungkin sebelumnya 4 juta ya, UMR aja ya. Kurang lebih. Dan sekarang jadi 5 juta per bulan. Kira-kira apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Mau nabung lebih banyak? Dulu saya bisa kok hidup dengan 4 juta. Nah, 5 juta berarti 1 juta bisa saya tabung nih. Lebih banyak nih tabungan saya gitu ya. Atau kita juga mau lunasin cicilan, atau mungkin akhirnya kita bisa beli sesuatu yang selama ini cuma ada di dalam daftar keinginan. Nah, tentu wajar kan Jati, ketika penghasilan bertambah, kita tentu berharap kehidupan ini menjadi lebih nyaman. Mungkin bisa makan lebih leluasa, sesekali bisa jalan-jalan, ganti ponsel yang udah lama dipakai mungkin, atau gak perlu khawatir setiap kali ada kebutuhan mendadak, karena gaji udah naik nih. Tapi Anda pernah gak sih, setelah beberapa bulan menikmati kenaikan gaji, kita justru merasa kondisi keuangan masih sama aja ya, kok gak ada yang berubah? Dulu gaji 4 juta terasa kurang, sekarang gaji 5 juta juga ternyata tetap habis menjelang akhir bulan. Tetap habis pokoknya gitu ya. Loh, uang tambahannya kemana? Kok gak ada yang tersisa gitu ya? Nah, kondisi ini menarik untuk kita bahas ya, karena kita bisa berkaitan dengan fenomena yang dikenal sebagai lifestyle inflation, atau kenaikan gaya hidup seiring meningkatnya penghasilan. Dan juga rekan Jati, tentu ya, kenaikan penghasilan ini adalah harapan banyak orang. Tentu banyak hal yang ingin dicapai dengan naiknya gaji. Tapi itu tadi, apakah benar nih gaji naik, gaya hidup kita juga ikutan naik ya? Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih jauh rekan Jati di Zona Sketsa Keluarga. Dan satu nomor bagus dari Ada Band featuring Gita Gutawa, yang terbaik bagimu, siap menemani Anda di pagi menjelang siang ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aja.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Rekan Cinta dari Laslo Cinta terakhir yang baru saja membawa kita ke 14 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, masih membahas tentang lifestyle inflation ya, dimana kita merubah gaya hidup karena memang mungkin jumlah gaji yang sudah dinaikkan dan juga penghasilan juga sudah lebih besar ya. Dan juga rekan Jati, banyak orang yang berpikir bahwa dengan gaji besar hidup akan lebih tenang dan tabungan semakin banyak. Tapi kenyataannya banyak yang mengalami lifestyle inflation, yaitu kondisi di mana pengeluaran ikut naik seiring dengan kenaikan gaji, sehingga tabungannya tetap stagnan, di mana kenaikan pendapat sering diikuti dengan peningkatan gaya hidup seperti membeli barang yang lebih mahal, sering makan di tempat mewah, dan atau meningkatkan standar kebutuhan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keuangan. Nah, fenomena ini ya rekan Jati, membuat kita tetap merasa kurang uang meskipun gaji meningkat. Karena memang tambahan penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi keinginan baru, bukan kebutuhan. Nah, contoh nyata dari lifestyle inflation ini rekan Jati, yaitu bisa jadi seperti peningkatan pola konsumsi makanan. Nah, saat kita mungkin masih berpenghasilan di bawah UMR mungkin ya, makan di warung sederhana kayaknya udah cukup deh. Tapi ketika gaji naik nih, mungkin jadi 2 digit sebulannya, kebiasaan makan pun bergeser ke restoran mahal, sehingga pengeluaran untuk makan juga ikut naik. Kemudian juga ada perubahan moda transportasi. Tetapi ya ini rekan Jati, mungkin awalnya kita menggunakan transportasi umum, tetapi setelah pendapatan naik memutuskan untuk membeli kendaraan pribadi tanpa mempertimbangkan biaya tambahan seperti bahan bakar, perawatan, dan juga pajak. Kemudian juga ada pembelian model gadget baru mungkin ya, dimana kita rutin nih mengganti gadget ke model terbaru setiap tahun seiring meningkatnya di gaji yang didapatkan, meskipun mungkin gadget yang lama masih berfungsi dengan baik. Nah, memang rekan Jati, tidak ada salahnya ya meningkatkan gaya hidup ataupun meningkatkan kualitas hidup dengan membeli barang-barang yang ya mungkin selama ini menjadi impian, selama ini dirasa akan memudahkan kehidupan kita ya. Tapi jika dibiarkan, lifestyle inflation ini bisa menghambat seseorang untuk menabung atau berinvestasi karena peningkatan pendapatan diimbangi oleh peningkatan pengeluaran untuk memenuhi gaya hidup yang lebih tinggi. Atau bahkan gak sadar nih gaya hidupnya itu udah lebih tinggi daripada pendapatan yang ada gitu ya. Oleh karena itu rekan Jati, sangat penting untuk lebih bijak mengelola kenaikan pendapatan agar keuangan tetap stabil dan juga terjaga.

0: Primila s radosti gomatnya.
1: Pernahkah kita berpikir sesuatu yang awalnya coba-coba bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Ya, itu seperti halnya mencoba-coba narkotika. Narkotika bukan solusi. Sekali terjebak, dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, dan masa depan. Begitu juga dengan vapes. Jangan menganggap sekedar uap atau sesuatu yang tidak berbahaya. Produk vape mengandung nikotin dapat menyebabkan ketergantungan dan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi anak dan remaja. Bahkan sudah marak beredar di masyarakat, narkotika cair yang dicampur di dalam liquid vapes. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Berani berkata tidak pada narkotika. Yakin masih mau pakai vape? Yakin masih mau coba narkotika? Narkotika dan vape bukan gaya hidup. Pilih hidup sehat, jauhi narkotika, hindari vape, dan lindungi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional, Kota Banda Aceh.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi menjelang siang untuk Anda pejuang keluarga ya. Dan juga untuk Anda yang masih dalam proses mengejar seluruh cita-citanya. Semoga setiap langkah Anda dipenuhi dengan keberkahan rekan jati dan tak ada hambatan yang berarti. Masih membahas tentang lifestyle inflation ya. Mungkin kenaikan gaji adalah salah satu goals kita selama meniti karir, agar kita bisa memiliki kehidupan yang lebih mapan dan juga bisa mencapai cita-cita yang mungkin selama ini hanya menjadi wishlist. Mungkin dengan bertambahnya gaji kita bisa beli tiket untuk liburan ke kota-kota atau bahkan negara impian, atau mungkin membeli barang yang selama ini cuma ada di keranjang belanja. Tapi ya rekan jati, apakah dengan naiknya gaji itu berarti kita bisa menaikkan gaya hidup se-ekstrim mungkin ya? Apakah dengan naiknya gaji kita bisa membeli apapun yang kita mau tanpa mempertimbangkan seperti dulu? Kalau dulu mungkin dengan gaji yang pas-pasan kita mempertimbangkan segalanya. Apakah sekarang kita bisa semena-mena dengan gaji yang kita punya gitu ya? Karena udah naik nih, pasti saya masih bisa bertahan hidup untuk sebulan ke depan karena gaji saya udah banyak. Kalau saya beli ini pasti masih aman sih. Nah, rekan jati, salah satu faktor utama yang menyebabkan lifestyle inflation adalah keinginan untuk menikmati hasil kerja keras, tentu ya. Ketika kita bekerja, tentu ada harapan di setiap langkah yang kita ambil. Setelah kita kerja keras dan mendapatkan kenaikan pendapatan, banyak orang yang merasa berhak untuk memberikan reward bagi diri sendiri dengan meningkatkan standar hidup, seperti membeli barang-barang mewah, atau lebih sering menghabiskan uang untuk liburan dan juga hiburan. Selain itu, tekanan sosial dan juga FOMO atau fear of missing out juga berperan besar ya. Nah, melihat teman atau kolega punya barang baru atau menjalani gaya hidup yang mewah tentu bisa memicu keinginan untuk mengikuti tren agar menjalani gaya hidup lebih mewah dapat biar kita nggak ngerasa tertinggal gitu ya. Ah, teman saya aja bisa kok beli handphone keluaran terbaru gitu ya, yang harganya sama dengan beli motor mungkin. Nah, perubahan persepsi terhadap kebutuhan juga menjadi faktor penyebab di mana sesuatu yang dulu dianggap sebagai barang mewah kini terasa sebagai kebutuhan. Kalau dulu kita ngerasa kayaknya saya nggak butuh deh, kalau sekarang kita ngerasa pasti saya butuh nih untuk bisa masuk ke dalam kelompok sosial tertentu mungkin ya. Jadi rekan jati, yang seperti ganti gadget baru itu mungkin dulu kita pertimbangkan karena masih ada gadget yang lama masih bisa dipakai. Kalau sekarang mungkin ya udah, ketika sebuah gadget baru keluar kita harus punya gitu ya. Dan lifestyle inflation juga sering terjadi karena kurangnya perencanaan keuangan yang jelas. Tanpa rencana keuangan yang terstruktur, kenaikan pendapatan cenderung dialokasikan untuk pengeluaran konsumtif dibandingkan tabungan dan juga investasi. Dan mungkin hal tadi ya yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam lifestyle inflation, di mana kita menaikkan gaya hidup tanpa pertimbangan apapun karena memang gaji yang didapat udah lebih tinggi daripada sebelumnya. Tentu ya rekan jati, hal ini berdampak pada kehidupan kita, pada tabungan, pada perencanaan masa depan, dan banyak hal lainnya. Kita akan bahas lebih jauh ya, jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: מילה, 100%
1: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jati masih di zona sketsa keluarga ya. Satu nomor bagus dari Rosa, Lupakan Cinta baru aja ngebawa kita ke 44 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga nomor bagus tadi bisa menjadi penghibur ya, walaupun emang musiknya, liriknya agak bikin kita patah hati. Tapi ya itu hanya lagu ya Rekan Jati, hanya nomor bagus yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menjadi penghibur. Dan masih ngebahas tentang lifestyle inflation, yaitu perubahan gaya hidup karena memang pendapatan udah mulai naik nih. Nah Rekan Jati, ada fakta menarik yang bisa ngebantu kita memahami kenapa sih penghasilan lebih besar membuat kita merasa harus punya lifestyle yang baru, harus menaikkan gaya hidup. Dan tentu Rekan Jati, sebuah tinjauan sistematis yang diterbitkan dalam Journal of Happiness Studies pada Januari 2026 merangkum 25 penelitian tentang hubungan pendapatan, konsumsi, dan juga kepuasan hidup. Hasilnya itu menunjukkan ya, bahwa kenaikan pendapatan memang penting, tapi dampaknya terhadap kebahagiaan juga dipengaruhi oleh gimana sih cara kita mengatur keuangan, gimana sih kita mengatur gaji yang udah naik ini. Dan artinya punya uang lebih banyak emang bisa membuka lebih banyak pilihan. Namun

mereka alami. Dan peneliti menemukan Hirngenjati bahwa ketika tingkat inflasi pribadi meningkat 1 poin persentase, pengeluaran konsumsi juga meningkat sekitar 1,4% dalam konteks penelitian tersebut. Dan tentu ya Hirngenjati, perlu kita garis bawahi di sini, penelitian ini membahas respon terhadap inflasi, bukan membuktikan secara langsung bahwa kenaikan gaji menyebabkan gaya hidup meningkat. Justru ini mengingatkan kita ya, bahwa pengeluaran bisa dipengaruhi banyak faktor, termasuk kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Banyak ya curhatan ibu-ibu di luar sana yang ngerasa kalau kayak kebutuhan hidup semakin naik deh. Kayaknya saya nggak bisa deh belanja sehemat dulu, karena memang kebutuhan dan juga keadaan yang meminta seperti itu. Nah, jadi ketika gaji naik tetapi uang masih terasa kurang nih Hirngenjati, kita perlu melihat dua hal sekaligus. Apakah harga kebutuhan memang meningkat dan apakah pola pengeluaran kita ikut berubah? Mungkin dulu kita belanja untuk satu minggu bisa menghabiskan berapa rupiah, tapi sekarang udah berbeda apa enggak? Ada kebutuhan tambahan gak sih? Atau bahkan mungkin penambahan anggota keluarga ya, ini juga berpengaruh. Karena memang di kehidupan kita, ada yang bilang rezeki setiap orang beda-beda. Dan juga terkadang nih kita sebagai orang tua punya buah hati yang harus kita berikan kehidupan yang terbaik. Ini juga bisa berpengaruh Hirngenjati, dan gak ada salahnya memang. Karena memang tujuan keuangan yang sehat bukan berarti kita harus menikmati hasil kerja keras ya. Kita tetap boleh membeli barang yang disukai, menikmati makanan yang enak, atau sesekali berlibur. Yang penting kebutuhan sekarang tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kebutuhan kita di masa depan nanti.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati masih di zona sketsa keluarga ya. Dan ada Richard Marx yang baru aja menemani kita dengan lagunya Now and Forever. Dan selamat pagi menjelang siang Rekan Jati. Semoga hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, masih membahas ya tentang lifestyle inflation, di mana kehidupan kita ataupun kebutuhan ikut naik sejalan dengan gaji yang naik ya. Dan ada satu pertanyaan yang cukup menarik Rekan Jati. Ketika pengeluaran kita semakin besar, gimana sih cara kita tahu apakah emang kebutuhan kita bertambah atau sebenarnya standar gaya hidup kita aja yang berubah? Karena dua hal ini kadang sulit dibedakan ya Rekan Jati. Apalagi kalau pengeluaran tersebut sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, misalnya dulu kita beli kopi di luar hanya ketika kita bertemu dengan teman atau sedang ingin bersantai. Sekarang setiap berangkat kerja rasanya ada yang kurang kalau kita belum beli kopi. Apakah kopi ini salah? Enggak, jangan salin kopi. Apakah kita nih yang salah? Belum tentu ya. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan dari sesekali menjadi kebiasaan rutin. Yang dulunya sesekali beli kalau lagi nongkrong, kalau sekarang tiap hari harus beli gitu ya. Dan terutama kalau pengeluaran mulai mengganggu kebutuhan lain ya Rekan Jati. Contoh lain, ketika penghasilan meningkat nih, kita mungkin ngerasa perlu mengganti ponsel dengan model terbaru, padahal ponsel yang digunakan masih berfungsi dengan baik. Dalam situasi ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ada kebutuhan nyata yang tidak bisa dipenuhi oleh perangkat lama, atau kita hanya tertarik karena ada produk baru yang lebih menarik. Namun kita juga perlu berhati-hati ya, untuk agar tidak menganggap semua pengeluaran tambahan sebagai pemborosan. Keluarga yang punya anak mungkin memang membutuhkan rumah yang lebih luas. Seseorang yang pekerjaannya menuntut mobilitas tinggi mungkin membutuhkan kendaraan yang lebih nyaman. Kebutuhan bisa berubah seiring dengan perubahan situasi hidup. Nah, jadi mungkin kita sendiri juga udah tahu ya, mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan pemborosan mungkin ya. Perubahan karena mungkin gaji udah naik, sekarang ngopi bisa tiap hari deh di luar gitu ya. Dan ada 3 pertanyaan sederhana yang bisa kita gunakan sebelum menambah pengeluaran. Pertama, apakah barang atau layanan ini emang dibutuhkan sekarang atau masih bisa ditunda? Kedua, kalau saya nggak punya atau nggak beli ini, apakah ada kebutuhan penting yang benar-benar terganggu? Ketiga, apakah pengeluaran ini masih sesuai dengan kemampuan keuangan saya setelah kebutuhan pokok, kewajiban, dan juga tabungan diperhitungkan? Nah, 3 pertanyaan ini bukan aturan mutlak tentu ya, tapi bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih sadar. Kita juga bisa mencoba mengevaluasi pengeluaran selama 1 bulan. Bukan untuk melarang diri sendiri atau keluarga menikmati uang, melainkan untuk melihat kemana sih uang sebenarnya pergi. Kadang setelah diperiksa kita baru sadar nih, bahwa pengeluaran terbesar bukan berasal dari satu pembelian mahal, tapi dari banyaknya transaksi kecil yang dilakukan berulang kali. Nah, Rekan Jati coba diingat-ingat lagi ya. Apakah kebiasaan belanja yang awalnya cuma sesekali, tapi sekarang terasa seperti kebutuhan wajib? Bisa jadi pesan makanan, membeli kopi, berlangganan aplikasi, atau mengikuti tren tertentu. Kalau ada, bukan berarti kita harus langsung berhenti ya. Kita bisa mulai dengan menentukan batas pengeluaran yang masuk akal dan melihat apakah kebiasaan ini benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan uang yang sudah dikeluarkan. Dan sobat Rekan Jati, tujuan kita mengelola uang bukan untuk hidup kita serba terbatas. Justru kita ingin ya, uang yang kita hasilkan bisa digunakan untuk hal-hal yang memang penting dan menyenangkan, tanpa mengorbankan keamanan keuangan keluarga.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya rekan jati, ada Dewa 19 Restu Bumi yang baru aja membawa kita ke 17 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah nomor bagus yang udah dirilis dari tahun 1995 ya. Dan benar banget, istilah Restu Bumi ini emang melambangkan harapan akan perlindungan dan juga pengaruh buruk dari dunia luar serta kekuatan alam yang mampu ya menyucikan jiwa. Dan mungkin dibutuhkan nih bagi Anda yang udah mulai lelah dengan segala rutinitas, bisa aja nih Anda butuh liburan, butuh mendekatkan diri pada alam mungkin ya. Gak perlu jauh-jauh rekan jati, bisa aja nih kita lihat keluar jendela, memandangi alam di luar sana. Yang kalau beberapa hari terakhir ya, kota Banda Aceh sendiri sempat diguyur hujan. Dan semoga setiap rintik hujan yang turun bisa menjadi berkah bagi kita ya. Dan masih di zona sketsa keluarga, masih ngebahas tentang lifestyle inflation. Apakah benar ya, setiap kita mendapatkan kenaikan gaji, apakah gaya hidup kita ini harus naik, harus ikut nih sama gajinya ya? Apakah ini merupakan sesuatu yang wajib atau gak sadar terjadi begitu saja? Nah, setelah tadi kita bahas penyebab dan juga dampak dari lifestyle inflation, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita berpenghasilan, supaya penghasilan kita meningkat, kondisi keuangan juga ikut membaik, bukan malah terjadi inflasi ya. Kita beli banyak barang, kita beli kendaraan baru, misal beli mobil, tapi kita lupa nih dengan biaya perawatan, pajak, dan banyak perintilan lain yang kita gak sadar. Kemudian karena kita pasti gak ingin kerja lebih keras ya, karena tiba-tiba kebutuhan meningkat gitu, lebih dari apa yang kita perhitungkan sebelumnya. Dan ada beberapa langkah sederhana yang mungkin ya bisa membantu Anda rekan jati yang mungkin baru aja mendapatkan kenaikan gaji. Selamat. Pertama, kita tentukan dulu tujuan dari kenaikan penghasilan ini. Kita terima nih gaji lebih besar, jangan langsung membiarkan seluruh tambahan uang masuk ke pengeluaran sehari-hari. Mungkin kita bisa tentukan dulu ya, berapa bagian yang ingin digunakan untuk memperkuat tabungan, menyiapkan dana darurat, terus juga bayar utang, atau memenuhi kebutuhan yang selama ini tertunda. Gak harus langsung dari dalam jumlah besar kan jati, yang penting kita punya tujuan yang jelas sebelum uang tersebut habis kita gunakan. Terus juga kita terapkan kebiasaan menyisihkan uang dari awal, bukan nunggu nih uang sisa di akhir bulan. Kenapa? Ya karena kalau kita nunggu sisa penghasilan, seringkali uangnya itu udah terpakai untuk berbagai keperluan. Kita ngerasa nih uangnya masih banyak. Dengan menyisihkan sejumlah uang setelah menerima gaji, kita bisa memberikan prioritas pada tujuan keuangan itu sendiri. Nah, terus juga kita bisa bikin anggaran ya. Ini pasti ada di tips keuangan manapun, yaitu membuat pos-pos pengeluaran. Dan tentu ini sangat penting dengan jati, dimana kita mengelola keuangan bukan berarti kita gak boleh beli barang yang disukai. Dan kita bisa nikmati makanan enak atau pergi liburan. Kalau seluruh penghasilan hanya dialokasikan untuk kewajiban, kita mungkin ngerasa kalau terkekang dan juga akhirnya justru sulit untuk mempertahankan kebiasaan tersebut. Kita gak bisa menikmati nih gaji yang udah kita terima dari hasil kerja keras kita selama ini. Jadi ya kita bikin nih anggaran untuk hiburan, anggaran untuk pergi liburan, tanpa mengganggu pos-pos tabungan lainnya. Karena itu ya, kita bisa menentukan anggaran khusus untuk liburan atau keinginan pribadi, selama kebutuhan pokok dan juga kewajiban keuangan tetap terpenuhi. Dan juga kita bisa evaluasi ya pengeluaran secara berkala. Nggak perlu setiap hari menghitung semua transaksi sampai membuat kita stres. Kita cukup luangkan waktu secara rutin untuk melihat pengeluaran mana nih yang benar-benar bermanfaat dan mana yang kayaknya bisa dikurangin deh atau bahkan dihilangkan. Kalau sekarang mungkin biaya untuk berlangganan sebuah aplikasi rekan jati, kita bisa pilih ya layanan yang paling sering kita gunakan.
Karena kalau terlalu sering membeli layanan aplikasi, kayaknya juga kita tanpa sadar nih, biasanya auto debit ya. Biasa saldo kita akan berkurang secara otomatis. Jadi kita bisa lihat dulu nih, mana yang bisa dihentikan, mana yang tidak, mana yang dibutuhkan, dan mana yang kayaknya harus ditahan dulu. Dan tentu jangan menjadikan gaya hidup orang lain sebagai ukuran kemampuan kita. Teman kita mungkin habis beli mobil baru atau liburan beberapa kali dalam setahun. Tapi kita nggak selalu tahu nih kondisi keuangan mereka. Apakah pembelian tersebut berasal dari tabungan, cicilan atau sumber penghasilan lain, atau bahkan mungkin mereka udah nabung dari lama. Kita nggak tahu ya. Jadi kita nggak perlu mengikutin semua hal yang terlihat menarik di luar sana. Dan tentu kan jati, setiap keluarga punya prioritasnya masing-masing dan juga kemampuan yang berbeda. Ada yang sedang fokus melunasi hutang, ada yang sedang menyiapkan pendidikan anak, dan ada pula yang sedang membangun dana darurat dari awal. Dan gak ada pola pengelolaan keuangan yang sama ya setiap orang. Yang terpenting adalah memastikan keputusan keuangan kita sesuai dengan kondisi dan juga tujuan keluarga sendiri.

Anjati, emang apa yang ditakdirkan untuk kita ya akan datang dengan cara yang kita gak pernah nyangka, termasuk dengan kisaran gaji sekarang yang kita terima. Mungkin itu salah satu impian yang kita bangun dari beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang ya, hal yang bisa kita lakukan adalah mensyukuri setiap rezeki yang kita terima dan selalu berusaha untuk memberikan kehidupan terbaik bagi diri kita dan juga keluarga. Dan kalau kita bicara tentang keuangan keluarga, ada satu hal yang kadang kita lupakan atau terlupa ya. Dimana kondisi keuangan rumah tangga bukan hanya dipengaruhi oleh berapa banyak uang yang masuk, tetapi juga gimana setiap anggota keluarga mengambil keputusan dalam menggunakan uang tersebut. Mungkin kita bisa bayangin ya, sebuah keluarga dengan dua orang pencari nafkah. Setelah penghasilan mereka meningkat nih, salah satu pasangan ingin mulai menabung lebih banyak, mungkin untuk beli rumah, menabung untuk investasi pendidikan, dan masih banyak lagi. Sementara itu pasangannya ya ngerasa kalau kenaikan penghasilan adalah kesempatan untuk menikmati hidup. Dan juga misalnya dengan lebih sering berlibur atau beli barang-barang yang selama ini diinginkan. Nah, keduanya sebenarnya punya alasan yang bisa dipahami ya rekan jati. Mungkin kita ingin memastikan masa depan keluarga lebih aman, sementara pasangan kita ingin menikmati hasil kerja keras selama ini. Nah, masalahnya muncul ketika kedua keinginan tersebut tidak pernah dibicarakan dan masing-masing merasa pilihannya adalah pilihan yang paling benar. Nah, situasi seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga bukan sekedar persoalan matematika. Ada harapan, pengalaman, dan juga cara pandang yang berbeda terhadap uang. Dan sebagian orang tumbuh dalam keluarga yang terbiasa menyimpan uang karena pernah mengalami kesulitan ekonomi. Sebagian lainnya mungkin melihat uang sebagai sesuatu yang sebaiknya digunakan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan bersama keluarga. Pengalaman masa lalu seperti ini ya bisa mempengaruhi keputusan keuangan seseorang ketika mereka dewasa. Nah, terus gimana sih kita menyikapinya? Apakah kita harus bertahan dengan pilihan kita nih sampai kita bisa menang gitu ya? Nah, salah satu langkah yang bisa kita coba adalah ya kita bicarakan tujuan keuangan bersama. Bukan hanya membahas berapa banyak uang yang harus ditabung, tapi juga apa yang ingin dicapai keluarga dalam satu atau beberapa tahun ke depan. Misalnya adalah keluarga ingin menyiapkan dana pendidikan anak, memperbaiki rumah, melunasi cicilan, atau menyediakan anggaran untuk berlibur bersama. Ketika tujuannya jelas, pembagian anggaran bisa menjadi lebih mudah karena setiap anggota keluarga memahami alasan di balik keputusan tersebut. Dan hal yang juga penting adalah rekan jati memberikan ruang untuk kebutuhan pribadi, di mana dalam keluarga nggak semua uang harus digunakan bersama atau diputuskan secara bersama-sama sampai hal terkecil. Selama kewajiban rumah tangga ya dan kesepakatan keuangan terpenuhi, masing-masing anggota keluarga tetap bisa punya anggaran untuk kepentingan pribadinya. Dan dengan begitu ya, pengelolaan uang tidak terasa seperti pengawasan terhadap setiap keinginan, melainkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dan juga rekan jati, yang perlu kita ingat bahwa peningkatan pengeluaran tidak selalu berarti seseorang sedang mengejar gaya hidup. Bisa jadi ada kebutuhan keluarga yang memang belum terpenuhi, atau tanggung jawab baru yang harus dijalankan. Karena itu ya, menilai kebiasaan belanja anggota keluarga, ada baiknya kita pahami dulu alasan dibalik pengeluaran tersebut. Jangan langsung didebatkan, mari kita diskusikan tentang apa yang terbaik ke depannya.

Ya, rekan Jati, kita udah membicarakan tentang lifestyle inflation. Ketika kenaikan penghasilan diikuti oleh peningkatan gaya hidup dan juga pengeluaran. Kita juga udah lihat ya, gimana kebiasaan baru, lingkungan dan perubahan kebutuhan bisa mempengaruhi cara kita menggunakan uang. Dan juga ada satu hal menarik rekan Jati yang mungkin bisa menjadi bahan renungan nanti. Ketika penghasilan meningkat, kita sering langsung memikirkan apa aja yang sekarang bisa kita beli. Padahal ada pertanyaan lain yang gak kalah penting, apa yang sekarang bisa kita persiapkan? Mungkin dulu kita belum punya kesempatan untuk menabung secara rutin. Setelah penghasilan meningkat, kita bisa mulai membangun dan darurat. Mungkin sebelumnya ada kebutuhan keluarga yang harus ditunda. Sekarang kita punya kesempatan untuk memenuhinya secara bertahap. Artinya, kenaikan penghasilan bukan hanya kesempatan untuk meningkatkan kenyamanan hidup, tapi juga kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan yang mungkin sebelumnya terasa sulit. Dan tentu aja rekan Jati, setiap orang punya situasi yang berbeda. Ada yang penghasilannya bertambah, tetapi kebutuhan keluarganya juga meningkat. Ada yang masih berusaha memenuhi kebutuhan dasar, dan ada juga yang udah cukup stabil dan mulai memikirkan tujuan keuangan jangka panjang. Jadi kita nggak perlu membandingkan kondisi keuangan kita dengan orang lain. Yang lebih penting adalah memahami kondisi sendiri dan menentukan prioritas yang sesuai. Kalau hari ini kita masih belum bisa menabung sebanyak yang diharapkan, bukan berarti kita gagal dalam mengelola keuangan.

Bisa jadi memang ada kebutuhan yang harus didahulukan. Tapi kalau ada pengeluaran yang sebenarnya bisa dikendalikan, kita bisa mulai memperbaikinya sedikit demi sedikit. Dan juga rekan Jati, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mungkin kita bisa mencoba mengingat ya, satu pertanyaan sederhana. Kalau penghasilan kita naik bulan depan, apakah kita ingin sekedar punya lebih banyak barang atau juga ingin punya lebih banyak ketenangan dalam menghadapi kebutuhan hidup? Bukan berarti membeli barang atau menikmati hasil kerja keras itu adalah sesuatu yang salah. Kita tetap berhak menikmati apa yang sudah kita tentukan, apa yang sudah kita usahakan. Hanya saja jangan sampai seluruh tambahan penghasilan habis untuk mempertahankan gaya hidup, sementara tujuan yang lebih penting terus tertunda. Karena pada akhirnya rekan Jati, keberhasilan finansial bukan hanya soal seberapa besar penghasilan yang kita terima, tetapi juga bagaimana penghasilan itu membantu kita menjalani kehidupan yang kita inginkan. Dan rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Semoga hal yang udah kita perbincangkan hari ini bisa menjadi bahan refleksi kecil untuk Anda dan juga keluarga di rumah. Terima kasih untuk Anda yang udah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan rekan Jati, tetap semangat menjalani hari. Dan jangan lupa, uang yang kita hasilkan hari ini bukan hanya untuk dinikmati sekarang, tapi juga bisa menjadi bekal untuk hari esok. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Pernahkah kita berpikir sesuatu yang awalnya coba-coba bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Ya, itu seperti halnya mencoba-coba narkotika. Narkotika bukan solusi. Sekali terjebak, dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, dan masa depan. Begitu juga dengan vapes. Jangan menganggap sekedar uap atau sesuatu yang tidak berbahaya. Produk vape mengandung nikotin dapat menyebabkan ketergantungan dan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi anak dan remaja. Bahkan sudah marak beredar di masyarakat, narkotika cair yang dicampur di dalam liquid vapes. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Berani berkata tidak pada narkotika. Yakin masih mau pakai vape? Yakin masih mau coba narkotika? Narkotika dan vape bukan gaya hidup. Pilih hidup sehat, jauhi narkotika, hindari vape dan lindungi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional, Kota Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

0: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi.

0: Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Inilah 103.6

0: Πανελλήνιλα, στράτος στην κομμάτια. Τζάτι να φέρω.
1: Στρατοστήγια ακόμα ένα, γιατί εφέ.
2: Ya sertol he komanam jati FM daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Jalan Wedana Lembai 57 Mibo Banda Aceh rekan jati alhamdulillah merempak kelainan ya pulo di zona poh cakra. Edisi uro Senin 12 Oktober 2026. Puha baronya. Semoga ban mandum sehat ya. Lagi biasa lagi kaim sampua polimang luntuan pengen rekan jati di Patmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa sambilan ta dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona poh cakra edisi kalinya coba ta dengan lagu. Sebuah lagu dari Sonya coba ta dengar be.

0: Iya, sama lagu dari duet vokal Anggun dan Nasir Marsal. Ho, nyak meranto Anggun, pu ulam lo, pu Jakarta. Kenbang, tapi kendeh u Malaya. Karena di Malaya le urung Aceh tide ya. Di Pak Matang na urung Aceh tide. Di Coket ya, di Jalan Pahang, di Pulau Langkawi, Kampung Yan Kedah ya. Palom, Pulau Pinang, Johor Bahru. Ayah topik puronyo tentangnya ken ya. Puronyo tanyo tamurno hemat. Apa hemat ayah? Pu dalam belanja tiroro. Bisa jadi menang ya. Jadi uronyo tangkat sahabat topik karena mita peng pilawinyo cukup susah-susah gampang. Lawiknya kok minya carang mita peng, leh peng, minya hana carang, hana. Pakai menana ya, karena lawiknya kan mengak mita peng lewat media sosial kan. Oke ya. Topik apa ya, meno. Jadi lo nuk sapa diler kanya tiang mantang konsen mungkin tengah kerja, tengah beristirahat, atau mungkin tengah bak jalan, hati-hati wah. Semoga ronyo semangat tetap membara meskipun terkadang dompet kalai pertengahan bulan. Kalai apa gelom? Gelom kan? Alhamdulillah. Lagi biasa naya pulor kan nyati pengen rono support news oh cot uro sampo support untuk sampo polimang di program zona pocakra. Nah rekan nyati lun angkat sabo tema yang penting supaya dapur tanya tetap masap. Topik tanya oronyo dompet kering listrik nyaring. Kibannya na ya, benar ya. Lawiknya kan minta peng lagi lun buka beno agak-agak susah-susah gampang ya. Pah takalan meteran listrik. Takalan tagihan bulanan, rasa aja jantung kena rut. Apakah menana ya? Karena su meteran ya, tit tit tit. Jadi itu pernyo ta bongkar rahasia kibancara ta jinakkan ya. Jinak pu ta bahasa Aceh. Oke, menan pokok jibo. Ta jinakkan meteran listrik biar ramah di dompet. Lo nak undang Rono yang kena gabung silakan 0651106 atau telefon GSM 0811862106 ya. Nah rekan nanti coba ngecek Gino di rumah Rono ya. Alat elektronik pu yang kaim dua ni cabut, bak colokan ya. Lohnya padu biasa aja tagihan listrik di belen ya. Atau mungkin rekan nanti terkadang kan su titit tengah malamnya biasa aja menyeka musuh lagi nyan pekeh listrik langsung dimatikan supaya hemat atau kiban ya. Atau kiban cara rekan nyatinya hemat listrik. Oke, kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811862106. Langsung dapat penelpon ke phone Muksal. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
0: Wahabah Muksal, silakan Muksal. Oke. Wahabah arunya. Alhamdulillah. Nya di Minasah, ha?
1: Iya, ya.
0: Oh, di Minasah.
1: Malam-malam tapi walaupun teki lah masak.
0: Kewan Muksal?
1: Teki ni punya kampung.
0: Pajan.
1: Malam-malam. Kedua malam.
0: Oh, kedua malam. Oh, semoga lancar acara ni bu.
1: Malam leh.
0: Oh, malam.
1: Lagi apa?
0: Mereka lagu dah baru.
1: Jawa, dijek.
0: Pajan final?
1: Ya.
0: Pajan final. Final pajan.
1: Final.
0: Pajan final.
1: Final pajan. Malam apa?
0: Malam eh. Malam tu malam malam apa?
1: Malam apa?
0: Oh iya iya iya. Muksal, kibannya Muksal cara hemat listrik yang di rumah Muksal.
1: Ya, hemat listrik di rumah.
0: Iya, kiban.
1: Hemat dia dah bayar.
0: Ah, hemat dah bayar.
1: Oh.
0: Hmm.
1: Ya, dah bayar ya, Iko.
0: Oh, Iko. Supaya hemat, supaya hemat dah bayar listrik, ha?
1: Ya.
0: Oh, ada cara lain?
1: Ana.
0: Padu payu biasa per bulan Muksal mi di rumah.
1: Per bulan rumah. Halu dua ya.
0: Oh, nak tengok mak. Mak padu mi alung bayu belinya listrik.
1: Ah, abang abang mai lebih.
0: Tiga ke menan lah. Mak belinya listrik lung bayu menan.
1: Ya betul. Betul. Betul.
0: Muksal, silakan request.
1: Lagu lagu apa?
0: Lagu Muksal.
1: Judul dah, apa?
0: Judul kedah apa judul?
1: Anak guna guna lagi.
0: Apa?
1: Anak guna lagi.
0: Hana, hana guna lagi.
1: Kecil. Kecil dah.
0: Oh, yang lain, yang lain.
1: Hah?
0: Yang lain yang na.
1: Sikit dah hanya.
0: Ha?
1: Lagu, lagu sikit dah.
0: Hana ya, yang sikit lain sikit. Na dari jur kedah. Nyan Hana.
1: Hana. Lagu putih yang mengak yo.
0: Atau baik laki lagu ronyo je.
1: Oba oba oba ya. Ayah jaksa awak.
0: Jadi pelagu ronyo.
1: Sabirin dok.
0: Sabirin mantong. Okey, judul punya.
1: Ana.
0: Ana. Be Ani.
1: Ana.
0: Ani be.
1: Be.
0: Kan.
1: Be.
0: Ya hai Ani mantong, ye.
1: Enggak.
0: Okey, salim phone ke Dek Ana. Lain-lain ke salam.
1: Salim ke Dek Ana.
0: Iya.
1: Salim lagi phone juga. Kayak Om Zazuki.
0: Amin.
1: Umat Iman Asmat.
0: Amin.
1: Iya, ya, warga yang boleh hamdum.
0: Amin, iya.
1: Bambas. Bambas salim si Deki Leo. Beda mamut. Apa mai ai buat nak tak nak lalu bang. Belum tak lima yang ni apa pun. Cepatlah. Di saya dah tanjung. Ada mohon nanti.
0: Ya, kesalahan.
1: Saya kena nak malam tu. Nek di. Gak down. Yang tang. Ya, isi salam.
0: Pajanjak rumah Bang Bas. Bang Bas.
1: Bang Bas.
0: Ya.
1: Kalau
0: menunggu. Oh, kalau menunggu. Tapi anak ajak li.
1: Ana.
0: Okey, terima kasih Muksal.
1: Ya, sama-sama ya. Budeha ya, lebih mendung.
0: Get, terima kasih Muksal.
1: Get. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh.
2: Hari itu malah, hari tiga yang awi itu mah.
0: Oh, menan. Iya. Puan Abah Andesmon.
2: Abah ke ayah.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ayah mungkin lu sehat lagi.
0: Amin. Amin. Ya, dengan di supermarket, ah?
2: Supermarket.
0: Oh, man, luar biasa, eh?
2: Itu dia kanya. Pukul kapugom, ah?
0: Oh, kapugom, menan. Ini benar, lunjak kena cerah.
2: Cerah. Yeah. Cuaca lawa ini jatah hujung ya. Orang terunggang lemah ya. Moga tun.
0: Moga tun lah.
2: Moga rata lah yang kali kau, moga kali tu.
0: Moga apa?
2: Moga larung tu lah. Kamu kan kali. Larung sama asyik tu.
0: Oh, moga kali. Moga lung lah kibat.
2: Moga larung tu lah.
0: Oh, moga lam rung. Tapi, ni apa dia lebih hala?
2: Dia iyo moga tun tu lah.
0: Oh, moga tun. Sip i ya?
2: Sip i. Moga tun je boleh terkulun sampai boleh wabah tiga i.
0: Anesmon, kiban, yang di rumah kiban ini, cara Bang Anesmon menghemat listrik.
2: Cara menghemat listrik, no, ya, punya lampu, hana perlu euro, tak perlu.
0: Ya.
2: Punya malam, ni hana perlu, tak perlu, ruang tamu, tak perlu. Punya TV, nanti, tutup cok TV. Itu lah nanti, ujian ganti, kan, ya. Ya.
0: Okey.
2: Ya. Punya gas, punya hemat, nanti, ya, ya, agak. Gas, ni hana perlu, kan. Ini ada kata mati yang kau... Dia pun ada udik yang kah mahana hemat ya. Tak janji. Uli aja lah.
0: Oh, baik dia bin gas lah.
2: Ya, macam menjala aja lah.
0: Yalah ni.
2: Tapi aku guna ke lah.
0: Minyak bocor.
2: Uli gahan tak kira.
0: Oh, benar.
2: Dia pun okay. Ada dulu ke gas mati. Dia buat kompor gas. Yang uli aja harap gasnya macam menjala.
0: Yang habis ke draw?
2: Habis ke draw. Baka tak kira ayo. Yang tu hemat cik dah.
0: Okey.
2: Kita hemat. Listriknya nak pulih, lagi boleh lampu dah tak termati, yang nak pulih.
0: Ya.
2: Yang nak pulih. Katanya yang nak pulih, kata tak termati. Nak pulih, lampu pulih boleh watak. Itu banyak mak lah.
0: Ya, ya.
2: Ya, mantan yang balik.
0: Get Anesmon.
2: Lagu yang apa dari Buluh Perindu dari Al-Farabi, apun Al-Faraki.
0: Yang nak tino dari Maya.
2: Dari tu?
0: Dari Maya, Jud.
2: Dari Orina lah.
0: Orina.
2: Oh. Jut.
0: Mesin lagu.
2: Jut, ya.
0: Okey.
2: Okay, salim pertama saya dalam keluarga besar kali orang tua lah. Ya.
0: Amin.
2: Ke tanya orang. Allah.
0: Muksal.
2: Muksal besar tapi mau sama.
0: Amin.
2: Ke Radhi besar tapi bahas mantan cium Baisan. Ke Ramal Sibre. Kak Cik juga. Ke Kak Nazar, Kak Erna, Bang Ganteng, Bang Ganteng, ke Bang Ferry, Bang Kebung, ke Anik Taman, ke Kak Eli, ke Kak Aziz Sabah, ke Nama Bularo, Bunda Mimi, Bunda Ani, dan punya ke Zainabun, Mawardi, Kak Ayus, dan kemudian-mudian juga. Ya,
0: Gatulah, kesal.
2: Tak sama dengan ini. Ya.
0: So?
2: Ketangga Pak Amri.
0: Pak Amri,
2: ya Habib, Nedi, Pak Nazaruddin, dan kemana-mana juga yang ketua dalam kemah.
0: Okey, good.
2: Ya Habib, saya sabar.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andesmon di Montasik. Ya, Toto ngejalan viral lah Andesmon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayang.
0: Kak Eli.
3: Betul. Ikan ayah sehat.
0: Sehat. Hoka Cik Ni, Kak Eli?
3: Cik Ni, di rumah, Mak Lan.
0: Oh, halo Cik Ni.
3: Tamang-tamang Cik Ni, ya.
0: Nah, baru nak tamang Cik Ni.
3: Tamang.
0: Oh, Jumat, ya, Cik Ni. Ya, ya. Warga apa penuh? Kuta Codgli. Selamat mendengarkan. Warga Kuta Codgli Barmandu mah.
3: Tak terpo ada latihan nomor buat dulu tapi nyamar utama.
0: Warga Lampaku Kuta Codgli selamat beraktivitas.
3: Dengarkan. Papa lah Andy Codgli nyamar dulu aja awut.
0: Waduh luar biasa warga Codgli.
3: Ya betul.
0: Kak Eli, gimana cara drone menjaga hemat listrik yang di rumah Kak Eli?
3: Ya, karena adanya sebagai ibu rumah tangga, jadi adanya lah yang jaga, ya, anak-anak jaga awak yang...
0: Mah, anak pegahnya cabut, lu cas api cabut, anak pegah.
3: Kalau ni sih, no, lagi cipar, awak yang kan mangak-mangak mentah, ni, nah, dia bengah lagi nanti, kan? Jadi, ya, dia semayang, yang elok, mana, ni, bengah, kan, tak perlu, dah putih, cipar, kan, kan?
0: Ya.
3: Tapi, misalnya, anak dah biar tanda lidah, anak pun mati-mati, ni, jadi ada kemati ceritanya lah ataupun yang apabila yang apabila dia tak cabut dengan cik uji ayah kan.
0: Betul.
3: dan lebih hemat dah. Maknanya lagi mesti tak ilim dengan anda dengar radio. Ya. Ni mesti kan pindah ke tempat yang anda dengar ni tarik. Jadi, pemati radio tak ada esok ni. Feel home sekali. Mereka tu pray buat aja lah. Yang mengirim rumah ni, anak pul kan.
0: Ya.
3: Nah, jadi mesti pergi lagi TV. Dengan sini anak pulih. Tak tahu aku masih yang lampu-lampu.
0: Ya, tapi cara pemerintah ke ban pemati gambar mateng pe pemati stop kontak ke ban kai lima TV.
3: Nya TV ya di pemati stop kan dari orang tak cari nya TV kan agak jauh tu lah.
0: Okey, mana nah.
3: Ya, ya sebenarnya juga ni harus cari dari kontak lagi yang ya kan. Yang lebih hemat. Jadi menyampai lampu-lampu lagi yang si ayah ni. Nak perlu dah putih, beda putih kan yang. Kadang perlu nyuruh kan terang, nak jendela lagi yang kan. Beda putih lagi pada pun yang si menyenam atau hurum. Selagi masih kenam. Pesan lubang-lubang angin je lah. Jadi tunggu lah lah kerumnya. Kawan goreng-goreng je. Beda putih kan yang.
0: Iya, luar biasanya.
3: Ya, mesti lagi yang tadi kan yang harus kontrol si anak ni. Ah, lalai kan. Jadi tu masalah bagi anak bayi. Mahal yang murahnya ya kan. Yang dia tanya, hal terbanyak kadang bayi yang segi uragam lah yang paling kecil kan bayi yang segi kan, itu tanya bayi. Tapi tanya kan, sebagai ibu rumah tangga dia kan, cara hemat sih tanya kan. Cuma hemat sih tanya lah yang jaga rumah-rumah tutup mantel lagi yang itu kontak yang si awaknya menyentuh cecah sampai yang kan dari api mantel lah ya.
0: Oh no, no, hanjit lagi nya, ini listrik jalan.
3: Ya, mesti walaupun yang memang bahaya, bahaya sih kan yang kan. Mesti yang kira-kira hanya yang tercebut itu dia tanya
0: orangnya. Iya, betul.
3: Ada pegah, ada pegah sih yang umumnya. Mesti tanya, mana masih yang umumnya. Gara-gara dia di remaja, ya penina ya. Nah, jadi mesti walaupun ada pegah sih, mesti ambil anda duduk. Yang dia cuma ajar dengan yang tercebut dia tak itu. Anak itu pun mesti dia kan. Menang-menang ayah, Kylie.
0: Get, Kylie.
3: Jadi kan dengan tak hematnya, tanya om tu dia tak gunakan olah lapeng dia, ya kan?
0: Ya.
3: Belanja-belanja hari-hari dan yang jajan awaknya, anak punya datang. Lagu Sabo Haya kan dari Surani, ya, ya apa?
0: Ya.
3: Tu kasihan sampo, nah ayah nak kasih sampo.
0: Kasihan sampo.
3: Ayah nanya lah, dia pokoknya dari Surani, ya.
0: Get, Kaili.
3: Yang mangat majid, anu, so, ada emang tu lagu, ya, kaya,
0: lagu Buluh Perindu.
3: Oh, maya lagu heboh-heboh lah yang lagu kan ayah aku nang.
0: Oh, nyanyi kadang tapi darinya dari so, dari orang lain lah.
3: Oh, ni anak.
0: Dari ya.
3: Saya dengar nabi Ali. Karena menurut kan ngomong dulu lagi yang dalam saya dengar lagu-lagu lagi lah. Oh, ada je kudiknya nanti kan punya kata jadi kudik kan lagi ulir si ayah kan.
0: Viral TikTok ah.
3: Tapi ni dia juga mangat lah dari yang. Salih pun gaya, semoga beliau sehat sabinan, berselamat imannya dan akhirat, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah SWT, ketua kaya, apa?
0: Amin.
3: Terima kasih untuk anda semua, naknya di Monte, semoga beliau sehat di anda semua, keluarga. Untuk Muksal dengan Basri, semoga awak yang berkompak tapi di sisi. Untuk Raji di Pijajin, untuk Ciputro, untuk keluarga Kak Ili yang nak dipisah, semoga beliau sehat dan habis. Kadang Cik ni nak juga tengok, semoga Cik ni dengan keluarga beliau sehat.
0: Amin.
3: Dan warga-warga Cik Ili yang tengah mendengar, semoga beliau sehat dan mandum. Untuk Mawardi si di Cik Gu, untuk Umi di Nasa Papun, Kak Inong di Alam Rem, Kak Anis di Turki Cik, untuk Oma dengan Pak Afan di Ceko, untuk Jukari dengan Cepo Jamalia, semoga abu sehat. Untuk Nek Din di Lam Cumen, untuk Bang Rusli di Surin, semoga abu sehat. Untuk Kak Juju di Sabang, semoga abu bahagia tapi dengan keluarga yang di Sabang. Untuk Kak Nur di Pulau Aceh, Nazar di Lamdom, untuk Rahmah di Sibresi, untuk Ajir Surya Al-Mansur di. Untuk Erna di Pelanggahan, semoga Erna belum mentamah sehat-sehat lagi. Untuk Kak Setiana di Kepung Mulia. Untuk Wak Dulci. Untuk Wak John yang na di Gledinting, semoga beliau sehat. Amir Mahmud di Waila. Untuk Pak Mukhtar si yang na di Waila Indu. Untuk Pak Sabtarius dengan Kak Nur si, semoga beliau sehat. Untuk Kak Cik yang nak dijangkau, untuk ambil kan anak kebun, anak mertua, anak taman sih, untuk PT yang keluarga yang nak di Kemuraya, untuk makna dengan servis yang nak di Penisi dan warga Penisi yang lain, semoga berusaha memandung sih. Kak Sal di Penisi, Kak Sal di Oleh Kering. Untuk Pak Capi'i sih yang nak di dalam kawin. Untuk ayah gas dengan bunda si di dalam pulau, semoga bersehat sih. Untuk ayah-ayah lah, ayah batu yang ada dengan di suara. Untuk mama di Sabang si, untuk yang bung air yang teman yang ya.
0: Bung air.
3: Nama bung air.
0: Di Sabang ah.
3: Nah, di Roto Nalso lah, kulit kak juga, di Bedah. Dan teman-teman semua yang ingin memantau rakan jati, semoga bersehat memandum. Dengan sakit, jumpa orang berbagai pulih. Nama tengah ayah, terima kasih.
0: Good, Kylie.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nak Kylie pagadair na Andes Mon Tasik Muksal di Dayah Baru. Nah, Mami Azad di Punge. Mami? Hoka Mami. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Puhaba ya. Habaget, Mami. Mami, titip salam ke mandum anggota keluarga yang nak di Aceh Selatan, Langsa dan Banda Aceh, Mami. Be. Semoga Mami sihat sahabis keluarga apa. Mami Azad di Punge, kena salam ke ayah pulau, Pak Erik, Pak Isan dan salam ke Amir Mahmud, ke Muksal, Nedin, Ferry Mameh, Kak Eli, Kak C, Bang Rusli dan ke rakan jati lain. Mami laki lagu dari Husni Almuna. Terima kasih untuk Mami Azad di Punge ya. Oke, rakan jati lo nubah sabohai tentang ya hemat listrik kan. Jadi rakan jati kayu tak kaim tak kalah nah. kaim tagalan terkadang leh cas HP ya, pukun charger manteng ba binti ya. Jamunnya orang nanti kan jamunnya minta peng 2000 kan kadang-kadang tubir ya. Tapi tanya hana sadar yang bawa, tanya tabah bah peng lewat colokan listrik ya. Lagi tak berapa no, charger HP ya, yang manteng mentempel di bak bintih ya. Padahal HP hana ada cas ya. Nyan listrik ija aju, nader pun ija aju listrik ya. Walaupun bacut ya, 2000 mesti jadi siuro ya. Menyasih bulin padu ga? Ha? 60 ribu ya tangan? Mana 60 ribu? Kan jadi dah belah beruh. Ha? Okey, menalah kira-kira apa? Lo cinta

0: Iya, sertul he koma 6 Jati FM Naruh Banda Aceh Riwang teman di Zona Poh Cakra edisi Uro Senin 12 Oktober 2026. Langit Jimo dari Husni Almuna untuk Mami Azet di Pungi. Oke, mantengen ya pelor kan Jati topik gronyo hemat listrik ya, hemat listrik kibannya cara hemat listrik. Nyona sebuah pesan WA Nasepri Definiti. Ayah PLN yang Sepri pakai PLN bulanan, bukan PLN bulanan. Gimana maksudnya Sepri? Mungkin maksud Sepri PLN bulanan ke PLN token. Kadang ah, mana Sepri kan? Kalau bagi Sepri murah yang bulanan. Oke. Okay. Ayah Sepri dengar lagu dari Fahmi Arabi. Get nanti tak buta Sepri ba. Coba tebut telepon jika gabung. Nah, tebut delay telepon rumah be. Yang telepon GSM tabat ya be. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah pulau
0: Perifel.
1: Nampak lenduan ayah.
0: Tengah istirahat lah.
1: Ini bantu wabak aktivitas lah ayah.
0: Oh, gimana kasihat?
1: Gimana ayah?
0: Kasihat.
1: Hai, sihat ke? Maksudnya tak kecut, dia bacut sikit dia kerja.
0: Nah, oh, okey, ya, ya.
1: Kecuali tak ke, dah minta ajak kan, saya minta ajak, ya.
0: Oh, ni ke, ni lah, ke normal lah.
1: Hai, normal bacut. Mereka punya bacut, takut-takut lah, ayah, punya kerja mungkin, ayah.
0: Oh, kerja-kerja juga?
1: Kerja-kerja, ha, tak kena takut-takut boleh, tu yang kandang-kandang pun pijak lima lah, ayah. Sampai tak kira, kita punya buah, ayah.
0: Ya, sakit dia punya buah.
1: Yang kata kira, dia pun kan, kan, kerja, ayah, tak air kerja dulu, ayah.
0: Iya.
1: Ayah sehat ke kena ayah?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, yang penting dia ayah. Ya, tak sehat ayah tu. Telepon ayah tu. Ibu ubat dengan ayah. Sampai boleh ni pakai dia ayahnya. Ibu ubat apa?
0: Ya, very fair.
1: Jadi, dia mau haji ronyum ayah. Betul hemat ayah kerepnya ayah.
0: Ya, betul Bang Ferry.
1: Jadi, boleh. Bang lewat kapal tak ayah dia ayah?
0: Oh, kapal ya?
1: Ini kapal tu. Ada
0: asrama. Ada asrama. Ada asrama. Kapal apa? Kapal...
1: Lagi, ni ada lagi kapal semak ke ayah?
0: Kapal penumpang ah.
1: Kapal semak penumpang. Ini ayah dah tidur urungnya ayah.
0: Ya, ya. Oh, tidak urungan. Oh.
1: Acara ni apa guna kapal semak ayah?
0: Ya, hoka kata. Lagi kapal Irwandi.
1: Jadi, dia maruknya kapal kakak-kakak tipu ayah apa?
0: Good.
1: Jadi, dia maruknya matalah hemat listriknya ayah.
0: Hemat? Gimana cara Bang Ferry hemat listrik di rumah?
1: Ha, punya cara hemat listrik ayah. Gimana bagas madu guna ayah. Oh, dah kata menyeripi lagi, dia kata tak nak mampan dia, ya.
0: Jadi gimana?
1: Menyeripi, menyebagian listrik, menyebagian dipi dia, dia kata ke atas, ke atas, off kata, ya.
0: Oh, benar, dipi yang apa
1: dipi? Hanya dipi lagi, dipi ke roh, dia jadi ibu, dia nak lontong, ya.
0: Nak lontong, urung bah, mata bah api?
1: Urung mata bah api, maka yang dipi, no, ayah, hanya listrik ke hemat, tak bah dipi, no, ya. Yang kedua, hemat tu, ini pemtin aja, ya.
0: Mesin?
1: Hebat laundry, habis hebat laundry tu, enggak hemat, lontong mana, ya.
0: Oh, okey.
1: Itu hemat nak ayah. Kenju ini ayah punya bu ayah hanya pek nari nak ayah. Hai bu ini ayah sampai buka kanak anak mungkin ke. Habis bu ayah habis kotak anak ayah.
0: Ya.
1: Lu ni ada bekil. Oh lu dah hemat yang sedap ayah. Hati hemat yang sedap pun ayah. Aku kali bu ayah.
0: Ya.
1: Jadi orang kali bu ayah ni kan hemat yang sedap ayah.
0: Ya.
1: Hai jadi rumah pun ayah. Nyom pin nak pakai. Tengok mentelah malah je pun ayah. Tanya nak pakai wifi ayah lah kamu. Menimanya TV nak kelah ada kelali ni ayah. Tapi TV ah nak ada nak nak nak tu budik dia ni ayah. Lagi-lagi balon rian juga ayah nak kaya cepat nak pergi dia ni ayah. Amin dah sweet ni ayah kain mengkali hemat ni bagi dia rumah nampak ayah. Lagi cah lah sweet ni ayah. Kerja pakai dia ni ayah hanya pakai wifi ni ayah. Lu ni bagi ayah hemat sweet. Lu kan hemat ni ayah. Mereka hanya nampak dia ni ayah. Sebab dia berdua anak hemat listrik pun orang boros bukan apa ya.
0: Ya.
1: Memangnya orang anak boros hemat, memang hemat itu kaya.
0: Kami ada di rumah Bang Ferry ke Bang? Si lampu.
1: Ha, dia ni bagi lampu pun ya. Dia lampu ayah yang nak aku ayah. Macam dia lah kamu aku ayah. Ayuh lah, nampak kena ayah.
0: Ya.
1: Tak kena pergi buat ruangan, buat dapur. Nah, nak pakai lampu di mana-mana ayah. Tapi ni bagi hemat listrik, dia menyuar dia cara, dia hemat nampak ayah. Mau kecuali orang anak hemat kena ayah. Tadi dan dia mah nyang ke mana ya.
0: Get very fail.
1: Tadi lagu ni nak buat apa pun lagu ni buat orang tu ya. Lagu ni nak buat apa ya apa? Lagu Daya Fauzia saya pu yang mengat lagu ya.
0: Daya Fauzia.
1: Ya. Cinta putih saya apa?
0: Cinta putih. Good.
1: Selalu mila telefon gaya pulau leh semoga bukan lebih tak jumpa keluarga ya.
0: Amin.
1: Adanya ke anda hari berada semoga sehat saya. Adanya mana anda semua dalam ayah ha?
0: Anda semua.
1: Selalu mesti ke anda semua di Montasi. Anda yang ke Pak Amri di Kota Malaka. Lubang Basri di Regli. Lubang Udin di Jumate ya. Ini anda landaman. Lubang Rufin. Adanya ke Cipari di Tampunya Road. Adanya dalam ke yang Labitang tu ya.
0: Lampisang Wak John.
1: Ah, salam juga Wak John Lampisang. Kainang lamreng yang umi. Tu salam juga kainang lamreng umi yang kulit apa pun. Kainang di Pelanggahan, akhirnya kat Sri Sabang. Akhirnya ke Rena Bung Berapang ke Bamandu Mutang.
0: Good. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah.
0: Nah, Wak John.
2: Udah.
0: Nak siapa penulis Jody Fair?
2: Ya, udah. Jody Fair, Jody Fair, Jody Fair, Jody
0: Fair. Alhamdulillah.
2: Nah, udah.
0: Gimana Wak John orangnya?
2: Tidak, udah cuaca aja. Gak kena udah rumah, aku nampak mundung-mundung.
0: Ini kacir lah, apa?
2: Ini kacir lah, rumah.
0: Iya.
2: Jadi tema ya hemakan lampu ah.
0: Kibamnya di rumah bang Wak John.
2: Di rumah ya, ya rumah lu memang lampu ana lu udah pakai. Ya, ada melai bawa boleh ana rumah ubi lah.
0: Ya, ya, ya.
2: Orang ke tema lampu benda tidak bagi lampu benda subsidi ya. Benda subsidi yang ke baik mahal tak lah. Jadi tak emai dia jadi yang anak pula betul pula.
0: Ya.
2: Lagi-lagi di pi dah tu cek orang kau roh betul pula le.
0: Ka betul. Ya
2: ya. Betul ya. Oh betulnya lah bayang dia jadi cek mu ah. Abang tahu. Abang tahu kata bu juga yang kau beli bu.
0: Okey ya ya.
2: Nyan lagi Andi Simon bergaul no gah juga.
0: Gas
2: gah anak perlu ya.
0: Jadi
2: jadi mewe nya kaum be yang dia tak perlu.
0: Oh dia nambah anak perlu.
2: Anak perlu. Ma pale hemar ke ban cara pale heman. Tacho embe dah perlu ka de boy.
0: Pakai menan?
2: Nyan hemar ya. Ini bicah aja baca-baca dia.
0: Oh mana?
2: Bicah dah lama. Kalau nak tabung ke habis menggari hidung orang lagi. Tidak-tidak menggari hidung lagi.
0: Mana cara aja?
2: Mana cara aja ya. Nah hemar dah lah.
0: Yang tip dari Wak John
2: ber? Betul ya. I don't know. Lu dorong muka pun. Oh. Awal lu muka lah.
0: Jadi, jadi cok pekun cok apa kan?
2: Ya bu.
0: Kan mestinya ya enggak sampai cok
2: enggak.
0: Tabung gas
2: sama be. Cok tabung gas tabu tabu MB ya.
0: Cok tabung gas peduk dalam MB buhi, gimana?
2: Buhi ya, buhi nak peduk tabung tabung gas dalam MB dan dari buhi ya.
0: Oh, ya ya ya.
2: Nah, orang tak bulu kan, hemat lah. Jadi hemat lagi, wak jangan pakai. Lagi membelah awak juga. Alun, tawap lu roh anak babi.
0: Ya, tapi kan, kan ia sampai penuh wak jangan lah. Ia dikhan mentang wak jangan lah.
2: Dikhan mentang, kepula penuh. Dia ni penuh di dikhan mentang. Okay. Anak kalau nak tiap-tiap tawang buah menggarik. Anak kalau nak cari dia. Ya. Enam ya, Balun.
0: Gen Wak John.
2: Itu ibu gadis orang lain lah macam tu.
0: Insyaallah.
2: Yang ke lagu ni juga boh bami dalam tu
0: nah. Nah, apa judul bang Wak John?
2: Pulau Aceh.
0: Pulau Aceh. Nada banyak Pulau Aceh.
2: Awak awak tak na tu dendak ni awak tak?
0: Ya kemari.
2: Ko ja ja baca lah awak ni cara agak tengah ni.
0: Oh, ya mana ni lah kanali.
2: Ino ana le ga duwe senam ngi bagara wal nang wangen gabe senam ngi do na no walo aja na tanja ale.
0: Okey, dedap eh.
2: Na dedap.
0: Okey, Wajon, salam na Wajon.
2: Salam pun ke dalam pun ya bayin bayin na tapi rane ba munda ada kirwan mari.
0: Amin.
2: Walenya gepak mari di kota Melaka. Mampir repair pun oh, di dalam bintang.
0: Iya.
2: Nama dia pegang peripet pekat pagi ujak dekat Bapak Pudin di Jalan Melintang.
0: Nah, nak pekatnya Mbak Perifel?
2: Ya, Bapak Pudin, pekat tak ujak lah kan? Pada nyan lah, mahu kali dibagai ya. Nang ke Kainong di dalam rung. Ke Bang Bah di sini.
0: Ya.
2: Pada nyan Musa. Ya. Abangnya ke mana-mana ya, Pak?
0: Get, Pak John.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak John lah pisang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, ayah pulau.
0: Dan so di pad.
3: Tiga jalan, tiga sentar, tiga sepeda.
0: Oh, hampir jalan. Jauh alopit, hampir jalan.
3: Ajak kunda belom.
0: Okey, alopit kan, ah.
3: Kan.
0: Kurung Tabi. Bubuk Kurung Tabi.
3: Ya, Pak Ejad.
0: Nonton ni ya, nanti siro ni ya.
3: Nanti siro, nanti jawat.
0: Apa kan? Kena bangun, ngan. Ha?
3: Bangat siro,
0: Padu kilo curik dengan Kurung Tabi?
3: 6 kilo.
0: 6? Hayu dah lagu.
3: Apa ni? Oh, 5 menit ipung kali kan tu.
0: Tak nak tiro nak tegak macam ah. Podik mau mana? Nak podik mau mana ah?
3: Oh, nah, di bawah.
0: Mau mana apa bawa dulu?
3: Oh, bawa itu kau mengaji.
0: Okey, nak rekod selagu apa rupanya?
3: Lagu wayo. Diburgat.
0: Judul apa?
3: Jangan tuduhlah.
0: Jangan tuduhlah.
3: Ya.
0: Ya dah.
3: Yang temu dia nyo oleh so.
0: Oh, Wak John. Wak John.
3: Oh, Wak Nyun.
0: Wak John.
3: Jol. Bambas di Kota Tegli. Ya, habis boleh kalin. Bagi dia di Gomga. Ya na alam baru, cikmat ilam baru. Dawa upa, mama, bapa ni coba urut. Untuk selendelem kedik nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Ahmad Rifai ya, dengan Pak Jalan. Ya, udah ukurung sabi. Kemudian ada Cik Beno, Wak John dan Ferry Fel Belang Bintang. Radit, tiap Radit, bohnya kanal lehera penelpon Radit. Okey, rekan jati. Jadi kan, Beno kan. Dalam, apa kan lah. Ya. Dalam istilah elek, apa kan. Energi na istilahkan vampir energi. Gimana vampir energi ya, mano? Jadi vampir energinya kan vampir lampi-lampi-leman kan, eh? Tapi alat elektronik yang kamati ya. Lagi tipi mesti kan kamati tipi kan. Tapi kabel manteng mencolok bak bintih. Nah, nyan jikun vampir energi ya. Contoh lagi ada

yang menambah sabar timnya. Oke, rekan cinta dengan lagu labelnya ke 12 menit lewat dari Pole. Very Fair Blank Bintang dengan lagu dari Lea Fauzia, Cinta Putih. Lian tidak dengar lagu Sepri Peninti. Sepri Peninti.

0: Ya, sebuah lagu dari Berge duet dengan Mutia Liviana. Jangan tuduhlah pesanan Bang Ahmad Rifai. Ho katruh Bang Ahmad Rifai, katruh u kurung sabe pegolom. Hati-hati pak jalan, bah. Ya, mantangan Tino ngeneh pelor kanyati tentang topik orang tentang hemat listrik, ya. Biarpun tiuro 2000, tibulun ke 60000 kan, hemat. Ya, 60000-nya njit tablo beruh, tablo on rumpun, gule-gule, kebogoji, bah. Tahu tablo apa? Ya tempe tahu kan. Okey, kainong tiad bu lun baca tabo pesan WA angka gabungnyo. Nasid Kia di Sermindra. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Menya menurut Sid Kia ya, tah hemat listriknya menyehana perle bek tapu de. Ladom uroroh lampu. Ah, yang kemana nah? Lagi taca HP, nye kalah taca bot laju. Okey. Lagi TV, nye hana tak kalen, ya tak pulun ke bergalis. Sid Kia. Lagi yang mentang ayah dari lun, ayah nubutak lagu Sabah dari Berge, Mehaimu. Salam ke ayah, semoga sihat sabi, selamat bertugas dan ke Ban Mandum, mantang rekannya yang tengah konsen. Terima kasih untuk Sid Kia di Sermindra. Kak Inong, assalamualaikum Kak Inong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Koronya apa Kak Inong?
1: Gimana Kak Pak ya?
0: Alah gimana? Koronya apa?
1: Nyempat lah ya. Bikin tema tuh ya.
0: Hemat listrik, gimana Kak Inong hemat listrik di rumah?
1: Oh, hemat listrik. Mereka hemat listrik ya, menung ya. Jadi tanya be borong sahab bak listrik ya. Merugi yang hanya tak kena ya. Dah berhubung dia ya. Saya tarik.
0: Okey, tarik.
1: Dan yang hanya perlu saya tarik. Yang itu kita hanya mahu lagi. Dia ya, nak ya. Boleh ya kita hanya nak. Kita boleh kita hanya lah ya. Dia nanti unat ya.
0: Okey.
1: Mereka punya bubu yang kena tak ya. Dah tarik lagi ya. Di kena tak malah nyolok rumah lain ya. Mereka kolkas yang nak cabut-cabut ya.
0: Kolkas yang nak cabut?
1: Anak cabut dari pun pertama tak silok ya tampua saat ini hantar nak cabut yang kulkas ya.
0: Okey, ngomongin tentang kulkas Kak Inong. Kak Inong kulkas jarak dari bintih ona Kak Inong.
1: Oh curhat dah ya.
0: Nah itu dia. Nyan membuat jadi? Membuat list apa kun listrik hanya apa kun nyan bekerja ekstra yang menan. Jadi harus jaring macut kan?
1: Oh, menan.
0: Harus jaring macut.
1: Harus jauh yang jenis ya?
0: Harusnya sirkulasi udara, Kak Inong.
1: Oh, ini udara. Nah, yang sama lah macut. Nah, mau jadi aku jenis kaya ho ya.
0: Si jenis kaya roh, oke. Okay, okay, siap. Ya, Kak Inong. Ya, mana Kak Zid?
1: Jadi, menyekipahnya lah ya. Kadang-kadang nak stop lah ya. Kadang-kadang pilih empat lah ya. Hasang hidup lah ya. Tadi, dia waktu sama kau hubung. Nah, pilih dalam lah ya. Jadi, kau hubung-hubung ni.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Tapi punya yang agen tadi iya ya, tapi lo punya jenisir iya lah ya, memang lo stok si ayahnya, tak karena waktu kamu butuh itu umah ya. Ibu umah karena siang malam untuk ikuti ya ya.
0: Okey, siang malam non-stop?
1: Non-stopnya ada hanya si kecuali kabel iya ya, yang baru cabut. Cabutnya petang ilain lah ya. Tapi punya cabut dengan cabut itu, tapi ayah punya lem. Kekiraan lo saya punya barang listriknya punya cabut mencabut aja aja tak cabut li tak kilo li tak cabut li ya macam ni ada apa ya?
0: Kainan...
1: Tapi nya menurut lo tapi kadang menurut orang lain kadang panjang lo antinu ya hanya sama antinu kagak yang kau nak?
0: Ya.
1: Karena begitu menurut Londiwa menyatanya tak cabut-cabut, menurut tak cabut dia tak kilok dia, agaibu menurut dia berjaya. Kan tak cabut kilok ya lah ya. Yang inan dia ampel lah ya macam
0: ya,
1: ha, menurut orang pega. Tapi lo ni dek ni amat kilok lah ya, lo winong lah ya. Anak lama ya, dia orang tak pega.
0: Kan hanya cuma 5 minit kan kepe dah cabut. Cuma 5 minit tak cabut dan lain terculok lah nyan. Gazir nyan, habis.
1: Ya.
0: Cuma menya mungkin si malam tercebut kan agak hemat si bacut.
1: Ya, mungkin malamnya kak lain lah yang ready ke habis. Sebut lagi juga lah. Ya. Lagi ii, ayah nun memang yang menteri ii, bapak kulah ayahnya memang tak sebut ayah. Tapi mungkin dia pensiun, mungkin dia pensiun dua nyan perkenan. Kolkas ayahnya hanya cabut ayahan. Mengabing cabut tu. Masih pahamnya lah ya. Lebih dah cik anak ayah cabut ayah. Dia tengok di dalam roh ya. Ada anak kipahnya di dalam roh cik. Mak tulang anak kipahnya lah. Kita agak obok-obok. Menurut lu ayah, Biknan ayah.
0: Get nya Biknan Kak Inang.
1: Ini lagu ayah. Dura Rungkom lah ayah.
0: Dura Rungkom.
1: Karena dulu kayak kongkong ni tu, aku kenal aki tu Maya. Jadi kalau kata pengen tu, kita buat aki ya. Ada bila lah.
0: Duro Rungkom. Ami Himi tak
1: kata.
0: Ami Rahmi ya.
1: Ami Rahmi ya.
0: Okey, Kak Inang.
1: Okey, ya. Ya, menang lah ya. Talim pun tak boleh geron ni. Selamat berdekat. Sampai pencah untuk semua garam cakap gabi yang keluarga.
0: Amin.
1: Alahan Kak Siana, Kak Syahid, Kak Yana, alahan ke Umjanya Yana ni nak siapa apa, Mama Kembarkit, alahan Radhi Budi Jaya, Mawar Nisi, Degi Tanya Yana di seberang laut, Kak Noh. Alahan ke Rahmat Sibre, Najar Kit, alahan Wak John Muno, alahan ke Cik Gam Kit, alahan ke Bang Amir Mahmud, Yela dan Bang Tarhid. Halehan ke ke Cik Kari yang Kak Jamalia. Halehan ke Kak Elisit. Halehan ke Cik Matip. Halehan ke Bang Rusli. Halehan Nek Din. Halehan ke Bang Wawan Kit. Halehan ke Dek Warsit. Semoga Dek Warsit Zabi yang Bang Wawan. Alahan Fitri, alahan ke Muqsal Zid, yang di Ani. Alahan ke, seolah-olah ya. Ini yang ketua ya, alahan. Alahan ke Kanda Syuhada, yang ibu ketua Rila, semoga sehat ada Zid. Alahan ke Bandung-Bandung lagi ya, apa? Yang kata mau, yang kau sama dari Kainang Salam Kompak saja dia ya.
0: Get Kainang.
1: Nya mancong ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Inang Lamrung. Nya karena rap azan tak buat tiru tuk penelpon. Nah, so. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah.
0: Silakan Kak Nazar.
2: Hemat listrik ya.
0: Kiban cerah hemat listrik yang di rumah Kak Nazar.
2: Ngantung buka cara ya. Kamu nah. Tak baru.
0: Kiban cerahnya. Ayo.
2: Yang pengen lagi tip bawa Ron, bawa hemat.
0: Bet tip radio kok long bi je bet tip.
2: Radio nabi bet tip. Jadi, tapi kalau injak apa semua.
0: Kita hanya tip dari Kanazara supaya bet heboros.
2: Sebenarnya ini kamu kan yang cenderung kayak gosok lepas tiga ya jalan listrik. Gosok kadang melalui tanya ada apa dia lain nak mie gosok ah nanti apa bayang tengok ah nak pernah jika krik-krik bina gosok man hana tak kalah lah ya nak mie main-main kadang mungkin yang sebenarnya dia lalui ya bina ijak si listrik ijak si listrik udik tapi hana tu pakai apa kan kamu listrik prabayar jadi pulsa listrik jalan lagi ya. Berat rugi sebenarnya. Halnya ni lagu tu malas. Mereka rugi. Halnya Mbak Ilom Mbak Keran I pada Sanjo Sanjo I tak le habis listrik ayah. I tak le dipakai. Kadang gimana anak min anak kontrol main ya Pak Men. Tak lu ambil listrik ya. Nah untuk cara, kapan cara ya?
0: Nah cara aja yang kayaknya Mie kasadar berarti yang harus nah cara kan?
2: Ya sadar ya. Harus ya nah sadar nah cara ya.
0: Nah cara.
2: Cuma paling tak mengingat anak min, harus hemat air, hemat listrik, pilih lampunya nak pakai. Jadi pakai ube yang perle anda nak perle ambil pakai ni macam. Hmm. Tapi tetap menyongan ni menyongan sekalian pilih lagi. Ini anak-anak pakai kan misal lagi pahangin dalam kamar lampu yang udik yang tulen yang masa apabila anak-anak urus ngada pun anak pakai yang tulen mak punya masa lain nasi tak pegah mak nak lagi bodoh ya ya yang tengah ya
0: get anazan dengan request tapi lu azan tu
2: jid ayah lun dari Najila pun nak putar sabah cuma kan nasi tu
0: cuma kan nasi tu
2: nah ya.
0: Cuma kanda tidur. Coba tak kalah Lena.
2: Pokoknya dari Najla pun ayah apa? Ya. Salam yang pun kaya lewat sambil kan ke rakan jati ke penyiar jati mandu besar mandu mana yang kain nang saatnya di dalam rumah besar sambil yang keluarga ke Kak Erna, Kak Cik, Kak Cik lewat ayah.
0: Kak Cik Kak tengah Kiana. Janto.
2: Kak Cik Janto nak bantau radio ya?
0: Panglima Polim.
2: Oh, kau lupa ya?
0: Biasa, kau berkali so. Berkali Pak Amri.
2: Oh,
0: Panglima Polim, konsen Panglima Polim.
2: Oh, patut kau nak ijak lagi no, Pak Ayah. Tapi kan biasa lunho cik bantu ya.
0: Oh, benar. Nah.
2: Salam cik ke Pak Amri, Yahmin, Bang Ferry, Bang Anesmon. Ke Rahmah Sibreh, ke Baudin, Ayah Gas, dengan benda bersehat sambil dengan teman-teman tengah. Ke Oma di Cakap dengan Pak Afan.
0: Ya.
2: Kak Anis, teman-teman tengah. Terima kasih,
0: Ayah. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaput 22 menit lewat dari Polhe, rekannya Ti Azan Oronyo, boleh lewat 25 ya. Jadinya sebagai lagu-lagu untuk tabutan li azan asar. Nah, sabah hal yang kena lawan bergar akan nyati nyo soal dispenser ya. Oke, dispenser yang pasti na isum ilupi ya. Memang berkah ya. Kena begat kopi tengal pencet, ya kena ilupi ya tengai tur mentang ya. Tapi tanya harus ada pun yang bawa dispenser miodep 20 per jam. Nyo listrik kayak ipajo listriknya super lagi kulkas kedua. Bahkan menan ya. Ya, menan ya. Karena terkadang meno tanyo kata ya. Dapur mati mentangnya nan tombol panas di dapur mati ya. Kan malam-malam kan jarang pegat kopi kan. Ya menan ba. Oke, rekan nanti karena rap azannya, dang-dang tapleh azan, tak dengar lagu religi. Itu lagu-lagu permintaan dapur tali azan. Tetap konsen di sini.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pernahkah kita berpikir sesuatu yang awalnya coba-coba bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Ya, itu seperti halnya mencoba-coba narkotika. Narkotika bukan solusi. Sekali terjebak, dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, dan masa depan. Begitu juga dengan vapes. Jangan menganggap sekedar uap atau sesuatu yang tidak berbahaya. Produk vape mengandung nikotin dapat menyebabkan ketergantungan dan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi anak dan remaja. Bahkan sudah marak beredar di masyarakat, narkotika cair yang dicampur di dalam liquid vapes. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Berani berkata tidak pada narkotika. Yakin masih mau pakai vape? Yakin masih mau coba narkotika? Narkotika dan vape bukan gaya hidup. Pilih hidup sehat, jauhi narkotika, hindari vape dan lindungi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

0: Lam hudipnyo hairakan metua, le ho talangkah le pengalaman. Menyona cobaan hairakan dari Allah, be sagai susah pikiran bertenang. Tetap konsen di serto le komanam Jati FM.
1: Jati FM.

0: Ya sertul he koma 6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Riwang teman di zona Poh Cakra Uro Senin 12 Oktober 2026. Lagu puno som lagu-lagu nyandra. Kumodo cinta. So judul apa soyam lagu? Oke, okay, kabeh ya. Riwang teman di zona Poh Cakra edisi uronyo rekannya ti topik uronyo mantang hemat energi. Oh, hemat listrik kah ya. Informasi wate ka 15 menit lewat dari Poh Put bagi rono yang go salat asar. Nah, baik lali. Baik lah. Le. Mungkin tengah kerja mantang kerja, ya, tinggal tiat pekerjaan laksanakan tunaikan ibadah salat asar ya. Yang mbak jalan, minta jo masjid yang to, ya betul apa? Yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Lo nepegah sabohai, saboh tipnya tentang kulkas, rekannya tiba. Okay, kulkas. Cina kalian kulkas di rumah, apa? Nado ngan bintih dotat buhana nyan pekun berpengaruh cit dengan listrik ya. Jadi minyak kulkas di rumah dotat ngan dinding ngan ngan bintih ya nyo cuba ngegese baju ya jarak aja 10 sampai 15 cm dari bintih. Supaya apa ya? Supaya sirkulasi udara lancar ya dan mesin nyaman mesin jian hana tu um kan jadi kulkas adem tarikan listrik pihana tinggi ya menan buat nyan sabot tip eh? Jadi menyana kulkas kulkas rumah mungkin kalian dia dotan dengan bintih nah nejak tarik bacut 10 sampai 15 cm dari bintih eh? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
1: Iya ya.
0: Oke, sehat oh Pak Amri.
1: Ya, dukun sehat kan. Ya, sehat betul.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Allah buah.
0: Semoga sehat tadi Pak Amri, Bu.
1: Ya, ya.
0: Alhamdulillah. Gimana Nana? Cuaca tu uma. Pematang cuaca harus syukur ya, Pak Amri. Ya. Hana lepas.
1: Ina ke buaya mendung.
0: Oh ino, tiar bu, lu kalau luar bu. Oh macerah.
1: Ino mendung
0: ke. Oh cerah rohnya Pak Amri, yang cerah mendung.
1: Oh hana berawan.
0: Hana berawan. Iban baru hana lepas Pak Amri, nanya tahu. Di rumah mana?
1: Baru aneh ya.
0: Oh, aneh.
1: Anak kaji tadi ali.
0: Kan penting.
1: Kaji tadi uli story ya.
0: Ya kalian sedang ya bersentuhan dengan alam kadang kan. Tabluh nalung tiga sih nak Pak Amri ya. Tajak.
1: Ibu negara dengan aneh ya.
0: Oh benar nak.
1: Kena pengantuk ya.
0: Kena pengantuk.
1: Ya.
0: Pak Amri kebainan hemat listrik ni di rumah kebain cerah Pak Amri hemat.
1: Eh, nanti dia bah hemat apa? Ha, ya, cuma paling-paling hemat. Macam mana?
0: Kan mina ikhtiar pasti nak hemat.
1: Kan mah je lampu ya.
0: Ya.
1: Ini cara tembak lah, hanai mak deh. Masa bulu, mortu apa yang lampu.
0: Oh, 500 ribu. Coba belinya Pak Amri, kan nusahakan kibalnya. Usahakan, pasti kan nanti kuring macut. Yang penting kena usaha.
1: Iya.
0: 500 ribu ya. Menyelun Pak Amri 20 ribu ya, tibulin.
1: Betul ya?
0: 20 ribu ya, tibulin. Murah kan? Murah kan? Kuyan. Anak-anak ada makai Pak Amri ya?
1: Aneh. Aku aneh orang ka aneh itu mula berdera aku ya.
0: Aneh itu mula berdera. Iya, iya.
1: Itu gue lu orang. Wah, bahaya drone dia tanya ya.
0: Gimana bahaya Pak Amri?
1: Nyai itu meh orang berdera lu ya.
0: Iya.
1: Nggak pernah ada kejadian yang turun cucu apa. Itu naik lo di mana kira.
0: Oh, mana nak? Yang kan bukan karena ilmu, karena apa? Kayak dong cara apa? Okey Pak Amri. Menang-mentang tip dari Pak Amri.
1: Nak yang tu. Kemak dorai lah.
0: Kait Pak Amri.
1: No lagi ya dari Bank Ribu.
0: Bank Ribu? Ya. Kau dah pilih orang yang Bank Ribu.
1: Bukan kau ah.
0: Okey, bukan kau. Kungkut. Kat engkut nah, nangkut sore panjo.
1: Ya.
0: Pak Amri na salam Pak Amri.
1: Salam pon pa gedron le ya. Kehar bi mudah rezeki ya.
0: Amin.
1: Dron mampu ya, mai mampu tu le tre ya, pati kot le ya.
0: Di kota, naik kota, di kampung si Pak Amri.
1: Naik kota apa ada belum rempuh ya, nanti nak air lah.
0: Ya.
1: Terus bayi apa ada belum ya?
0: I belum rempuh belum ah.
1: Nya kamu kampung dan nanya i kah nak yang belum ya? On ubi tetap bagi ini yang mana ada apa ni lah.
0: Ya.
1: Karena buat dari kampung.
0: Ya.
1: Yang kena di ni di kota ya kan listrik kan tumpu emak. Karena aman tu dia.
0: Oh ya ya ya.
1: Mana perlu ya? Kena nomor.
0: Ya.
1: Kali perkara ye.
0: Iya.
1: Karena pelanggan, karena kepemudian, hanya cutari nanti, pak nanti rutin, cara jadi baru selisurin, gaya dah lampu lo, bawa kepemudian, turite. Cik Mak Radhi Onan Ya Abil
0: Iya
1: Bamba Seri Muksa Kanda Cuhada
0: Kanda Cuhada
1: Jepri peniti Kano Pulace
0: yeah.
1: Wajon Nambetang Bang Kebun Ulang-ulang Kandek Mon Majalan Ho Nampak ya Lagi mantu-mantu
0: Get Pak Amri, terima kasih Pak Amri.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Amri. Sehat tapi Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri, Kota Malaka. Oke, diliput Pak Amri, Nambang Basri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
0: Bang Bas.
2: Wan.
0: Iya. Nah, yang ngonoronya mana? Oh, Pak Kali kemudian mau ngomong, ya, Pak?
2: Iya.
0: Nah, yang ngonoronya?
2: Uno na ja ki a bono ai ti bo ra la we
0: o oh maka lagi dia lagi
2: dia jinna ga de pochi
0: toki ya toki kontraktor ah Bang Bas cara
2: jaga-jaga ton di lim la ka malam dan pi omongan
0: ma beretan yang gejuk tugas di pagi sini
2: ni ente kia na ana
0: gejuk tugas di bang jala
2: yang nah itu dia wakan dia buklam nah itu kan bertuh ni
0: oh benar ya
2: jaga kontrol mengenai ini lagi
0: hanai tak na tak hanai
2: kan yang hijir eh kalau ada soal ni mau ni macam ni ni dia juga tak
0: iya ke kai top ina son kat top ina kara pupu
2: hanai ya
0: tak na tu bang muksal
2: man urang jan tanggunya gue puno ya.
0: Iya, iya, iya. Bang Bas kibanan cara Bang Bas menghemat listrik.
2: Cara hemat listrik mano ya. Mungkin na bola lampu tanya mau buat bo di mau bola romo kan. Yang perlu man kan tak buhu sabo atau dua bo. Jadi nda mau mate mandung dewa kat dia ya kan. Yang cara hemat listrik mana yang buat tempat tanya eh di kaju ladan ni kerana dia dah memakai je. Ia memakai kaju ladan yang buat tanya ni air pun mati lampu ya.
0: Iya harus benar je.
2: Lampu dah lampu ni lalu yang tengok lampu oh lampu ni ya.
0: Ya memangnya dianjurkan oleh doktor kan. Anjur ihlam terang malam.
2: Ya.
0: Berarti menan.
2: Dah anu menyelong pinte eh mesti lampu dalam gambarnya ni pulen siji. Nah. Nyak nang jaman tengah ayam nyo mesti dia tak pegah dunia. Ai bu nyam nak masalah tapi ana ja ane ko jua dia. Tapi kan yang bu nya bu mesti ku tagun support aja mo kan. Yang tu popo dua gay malam atau pun popi lah tadi cok ni ngah popo kuat wati budak tu popo poli mung kilok lagi.
0: Kabeh ya.
2: Tapi pengaruh cint ayah kerana bunyo ah. Mungkin hana tatu tu cok tapi bule tata gun kat sini kerana nya mobil ya buat dia berpati nak. Makalau bilang tu tapi ya.
0: Iya.
2: Man yang dia iya kan. Tan yo nyang na na ko ke sa na ta yo di nyang jo ye me mang na so tu wa di ya mm nya na da po de di ya na o na be di ya man pa len ba le mo go to nyang te ke di go pi mo to ya han
0: ya
2: nyang na ta ya
0: get bang bas
2: man ma lampu lo mana le pi si te beli na ya good floor be ya
0: good floor be
2: ya
0: ya ya ya Okay, Bang Bas.
2: Ini lagu Nabi Sabah, lagu Fahmi dengan Nurul Munira. Tuan, lah. Ini apa judul yang Nurul Munira yang dua nan kedua tapi.
0: Fahmi dengan Nurul Munira.
2: Ya. Sabah tujuan.
0: Oh ya ya ya, amin. Salam na, Bang Bas.
2: Salam pun kerun ya le, saya sehat tapi mudah lagi bukan yang mau ya.
0: Amin.
2: Lehnya naopi Pak Amri, lehnya na Akmal Anjung, Kaili, Kanur, Balian, Abang Ganteng, Kairna, Cin, Alian Jepri, Mega Mamana, Bagasehat, Alian Abang Kebun, Balenyan Pak John, Pak Yafar, Balenyan Lem, Nedi, Alian Latiana di Kampung Melia, Alian Kacik di Kento, Balenyan Lem, Nadari Langlong, Alian Alam Baru, Alian Anak Prada, Alianyan Amir Mahmud yang nani di Wela, Alian Pasar, Alianyan Lem, Jolama. Yang teka lagi orang ketua tu. Lagi mama mendung menjual nak urut tua pegah dia yang.
0: Good.
2: Anggini mantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Bas di Dayah Baru Delima Sigli. Oke mantangnya lon pegah sabohal tentang kulkas rekan jati kan. Kadang-kadang na pernah ne butameng makanan tuum dalam kelam kulkas pernah ya. Oke nyan hindari bo, hindari memasukkan makanan panas ke kulkas pakai nyan ayah. Nah yang sabot tip cinya karena kulkas kaget ya, jadi butuh listrik raya untuk gepelepi makanannya ya. Jadi kibancit ayah amanan. Jadi yang kena pertama makanan bantah masak dalam kulkas ya. Jadi baik tak pertama ngaju kenan. Tak biarkan ile lebih bajut baru tak pertama dalam kulkas ya. Dompet aman, kulkas pun awet. Amanan weh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Ayah Radit.
3: Ya ya.
0: Akhirnya ya Radit ya.
3: Iya ya. Nah, ibu tu lagi ada yang pompo ya.
0: Iya, Radit.
3: Oh, gimana ya? Orang aman? Ya?
0: Aman terkendali.
3: Ya, ya, ya, ya. Oh, jadi ni ada pegang masalah elektrik ya. Yang pertama aja yang perlu macam yang anak perlu saya cakap ni. Mailung kadang-kadang contohnya tu gogo anak kain. Watek eh radio leh pemati tu cebo.
0: Oh menan.
3: Yang gede watek pun noh. Ba mai apa de bang tebo kan. Mai apa de malakah ni ataupun ni apa de pengajian. Tu acok berita ban radio pergi pun menengka dalam tu pemati.
0: Oh rupanya hat tu.
3: Pagi hanat dia bocor. Tu pemati mah terapoi kada tahu de
0: pian.
3: Ya. Tu berialah lah.
0: Ya ya.
3: Oh, nyo wabi berarti dengan lu no. Maka ke radio mati. Tu ana aja teman lah ke. Trafo itu tetap berjalan.
0: Oh iya, suangin lah. Trafo, trafo tetap berjalan lah.
3: Oh, angin lah kan nari ke.
0: Ya, memang kecil. Tapi lama-lama jadi bukit lah menan nari. Ya,
3: karena ke. Ini kan radio pakai elektrik ke menan je.
0: Ya, ya, ya.
3: Jadi, waktu tak boleh. Rumah nak tanya tu lama ni nyanyi untuk trafo lah tu mal lagi radio lu cakap nak tu kan walaupun di tak mati radio tau dek
0: ya
3: trafo je tau dek yang kena bayar ni kemudian yang baru ni yang beli hebat ni betul tu lu di center eh yang ada pegawai ya lu mati lebih jenator
0: lebih agak mana nah.
3: Ya anak ada pegawai, iya kan. Dia sponsor yang mati juga. Sponsor yang paling-paling high cost semua. Ini tu rumah ipangin. Ipangin mah pun tapi kadang lahir ke.
0: Ya.
3: Punya sang yo. Kamu ino dia kalau. Ma insya Allah sang ke depan. Ke depan sang akan lah harus lah pakai monbor.
0: Monbor lah.
3: Kita susah punya apa. Mati kong kita susah tu. Anak iya bah semua biasa. Nah, semua robot tu diri kau ni set ke atau macam apa ya?
0: Iya, iya.
3: Mungkin perlu tahu apa yang ada di semua.
0: Ya.
3: Yang kali ni ada ya?
0: Good, Radit. Terima kasih, Radit.
3: Sama-sama, ya. Lagu ni, lagu ke Bibit M. Rizal lah, anak-anak ya?
0: Ke Bibit.
3: Oh, duit nurung irah ni lah wah.
0: Aku lom sangat kebit-bit lah.
3: Oh, apa lah wah?
0: Kebit-bit. Okey, cuba rakalan kebit-bit.
3: Apa nak?
0: Lain pun, Radit.
3: Lain-lain ni lah semua nak tengok. Lain-lain semua tak lah. Oh, dari Imum John doa ke wali lah ya.
0: Doa ke wali, Hana Cik doa ke wali.
3: Hana? Oh, jaga damai ya, jaga damai.
0: Jaga damai atau kau jaga damai?
3: Imum John.
0: Nah, sangat.
3: Nah, ni aja dah besar kan, jaga damai kan?
0: Ya.
3: Aku punya aja, Hana tu lah kan? Ya, jaga damai tak lah.
0: Good, Radit.
3: Salim boleh tak boleh kaya?
0: Ya.
3: Bang Basri ya. Olehnya lo ke Pak John. Olehnya ke Kak Cik lah. Bang Kak Cik yang ke Kak Cik orang yang mana tu yang Basri tu leh. Basri tu pun hanya di mereka macam orang ya.
0: Oh benar.
3: Kecuali orang Jumah. Orang Jumah nak alih Jumah lah. Olehnya ke Memandu Matang lah ya. Wadah ya.
0: Get Radit.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Radit di Pidijaya. Rekannya tu jamun Jino kan so yang manteng pakai lampu pijar kuning ya. Okey, kan lawiknya kan le lampu-lampu yang KLED ya. Memang tablo phone kan diawai harga agak bacut mahal ya. Tapi nyen awet bisa jid mutun-tun ya. Wat ye kecil ya, wat ye ubut ya. Tapi terang ye, terang tak ya. Jadi menyemanteng ni pakai lampu pijar kuning-kuningan. Lu bagut neganto dengan lampu LED. Memang tablo phone agak mahal. Nyo nanggap manteng investasi supaya tagihan listrik bulan uke agak bacut. Nah, agak macam trend mana nah. Nyo kali pelona mana lewat dari put rekannya ti. Buno kan azar laki lagu Nazila Furna golondo putra. Nyo ban ge putamang libang isan nyo.

Lam hudipnyo hai rakan mutua, le ho talangkah le pengalaman. Menyona cobaan hai rakan dari Allah, be sagai susah pikiran bu tenang. Tetap konsen di serto le 6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Jati FM.
1: Iya, sertul he koma 6 Jati FM. Taruh banda aja 55 mana lewat dari Pohput. Nah, rekan Jati mulai sportnya. Nah, nyaja tam lai hemat ya. Saling mengingatkan di rumah ya, pemadai lampu yang hendak tangguh yang hendak pakai, cabut colokan yang nganggur, misal kaimnya charger HP kaim tanah. Minta peng susah ya, bek tabeh-beh untuk bayi listrik yang sia-sia. Nah, rekan nyatinya jim rapoh limang ya, selama lejim kebersamaannya di zona Poh Cakra. Terima kasih yang ke rekan nyati yang ke curhat telepon dan berbagi tipnya. Jadi kesimpulan siaran noronyo rekan nyati ya, minta pengnyan perjuangan tapi menghemat peng nakuh kebijaksanaan. Menghemat listrik kan berarti tanyo krit kan menan be, tapi tanyo cerdas atau pengeluaran di zaman yang sulitnya ya. Jadi kalian-kalian di rumah ya, menyena colokan listrik yang anda pakai cabut be. Oke, mau ada ono lawan pengen rekannya di zona Poh Cakra uro Senin 12 Oktober 2026. Sampai berempat singeh, tetap semangat, jaga kesehatan dan selamat beristirahat. Langsung dari Jalan Wedana Lembu 57 Mibo Banda Aceh. Lentuan F pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ih di ladong riu bicah, timoh baklawah atuh glecut. Pendirian bekong tegoh talangkah, puyang tak pegah besaboh ngenbut. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Inspirasi Sehat.
2: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
3: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5

Ike berabih, yuh goh tamubut. Bek singoh jut menyesai dudo. Pikiran lapang, mangat wate tengut. Menan bacut, baklun hai ado. Tetap konsen di 106.6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Senin edisi 12 Oktober 2026. Kembali lagi bersama Savana di Sona Cafe Jati, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di sore ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia. Dan tentunya rekan Jati di sini di Zona Kafe Jati edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 kembali lagi bersama Savana menemani Anda di suasana sore Kota Banda Aceh yang di sore ini rekan Jati mataharinya terlihat cukup lumayan indah. Setelah beberapa hari terakhir rekan Jati, memang cuaca kota kita terasa agak sendu ya, dimana rekan Jati mungkin langit yang terkadang mendung dan hujan. Dan juga di sore ini alhamdulillah kita bisa menikmati suasana yang sedikit berbeda. Ada hangatnya sinar matahari dan ada suasana yang terasa sedikit lebih cerah. Dan mudah-mudahan rekan Jati bisa ikut memperbaiki rasa mood kita yang lelah menjadi lebih baik tentunya. Buat rekan Jati yang lagi konsen di sini, mungkin lagi di perjalanan pulang kerja, mungkin ada yang juga baru menyelesaikan aktivitasnya hari ini, ataupun yang mungkin tadi sore sudah sempat menyempatkan diri untuk berolahraga. Apapun kegiatan kita di sore ini rekan Jati, semoga semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Dan tentunya rekan Jati di sini di Zona Kafe Jati, Savana menemani Anda dengan aneka informasi-informasi terbaru baik di dalam Aceh maupun di luar Aceh. Dan juga pastinya bakalan diiringi dengan nomor-nomor bagus di sini. Jadi rekan Jati konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

jangan pernah menilai orang lain. Belum tentu yang pernah berbuat dosa masuk neraka, dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Dosa bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sedangkan pahala bisa sirna karena rasa ujub dan riya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya. Ten to Five, hanya untukmu. Dan kami ucapkan rekan jati selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Semoga rekan jati kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati dan kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas kita. Dan alhamdulillah rekan jati kita sudah memasuki waktu ba'da sholat maghrib. Semoga rekan jati amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga malam ini juga membawa ketenangan serta keberkahan untuk kita semua. Dunia, kau bawa... Rekan jati, suasana selepas maghrib seperti ini rekan jati memang mempunyai nuansa yang tersendiri. Apalagi rekan jati aktivitas di luar mulai perlahan berkurang. Dan juga sebagian kita mungkin sudah berada di rumah, sudah berkumpul bersama keluarga tersayang. Atau juga rekan jati masih ada yang menikmati suasana di luar. Atau juga masih ada yang lagi dalam perjalanan pulang. Atau apapun aktivitasnya rekan jati, semoga selalu hati-hati di jalan dan kita sudah berhasil menyelesaikan tanggung jawab kita di hari ini dan selamat beristirahat untuk kita semua.

Dan langsung saja akan jadi kita ke informasi hari ini. Informasi ini berasal dari Kabupaten Aceh Utara, yang dimana akan jadi hampir setahun setelah bencana banjir bandang, warga di Kecamatan Sawang masih menggunakan jembatan kayu darat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan kondisi ini juga Rekenjati sangat-sangat menjadi perhatian, apalagi mengingat jembatan merupakan akses penting bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan, termasuk bepergian dan mengangkut kebutuhan sehari-hari. Dan jembatan darurat Rekenjati tentu menjadi solusi sementara bagi warga yang sehari-hari beraktivitas. Namun Rekenjati, kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya penanganan infrastruktur pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menikmati akses yang lebih aman dan layak. Kita harapkan Rekenjati, upaya pemulihan infrastruktur dapat terus dilakukan sehingga kebutuhan akses masyarakat bisa terpenuhi dan aktivitas warga kembali berjalan dengan baik. Dan itu tadi dia Rekenjati, informasi dari Kabupaten Aceh Utara. Sebenarnya akan kembali lagi Rekenjati dengan informasi-informasi selanjutnya. Tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini, jadi jangan kemana-mana, konsen terus karena ada satu nomor bagus darinya Raim Laode, menari-nari spesial untuk kita di malam ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Juicy Luisi, Tanggung Jawab.
1: Siapa dia tersenyum di belakang?
0: Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, rekan jati. Kita beralih ke informasi harga emas hari ini, rekan jati, yang dimana perbandingan harga emas antam di butik resmi Penggadaian dan Gerai Aceh di hari ini 12 Oktober 2026.
1: Masih ingatkah saat kau...
0: Harga emas batangan murni 24 karat produksi PT Aneka Tambang TBK Antam mengawali pekan ini dengan melanjutkan tren penguatan, rekan jati. Ya, di mana rekan jati, berdasarkan data di laman resminya, harga emas antam di 24 karat di butik Logam Mulia Pusat pada penutupan perdagangan sore ini dipasarkan di Rp2.594.000 per gramnya. Angka tersebut, rekan jati, naik di Rp2.000 per gramnya dari perdagangan hari Sabtu lalu, tepatnya di 10 September 2026, yang dimana angka awalnya, rekan jati, adalah Rp2.592.000 per gramnya. Dan sejalan dengan itu, rekan jati, dari harga dasar, nilai pembelian kembali emas antam dan logam mulia di pusat sore ini juga terangkat naik sebesar Rp7.000 per gramnya.
1: Sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmatnya, tanggung jawab.
0: Dan langkah kenaikan harga jual tersebut diiringi secara persis oleh cekatan antam di Pegadaian, rekan jati.

Jadi Rekan Jati, dengan posisi harga dasar Antam pusat sore ini di level Rp2.594.000 per gramnya dan Antam retail Pegadaian dipatok di Rp2.633.000 per gramnya. Maka selisih harga atau gap di antara keduanya Rekan Jati hari ini bertahan sangat konsisten di angka Rp39.000 per gramnya.

Dan penguatan secara nasional ini rekan Jati berdampak langsung pada pasar retail di Banda Aceh. Dan berdasarkan data harian terbaru yang dirilis di Toko Emas Jafran Gold di Jalan Muhammad Hasan Batoh di Kota Banda Aceh, seluruh komoditas emas batangan hari ini ditutup merangkak naik sebesar 2.000 per gram. Dan dengan kenaikan ini rekan Jati, emas antam pecahan 1 gram di toko Jafran Kota Banda Aceh pada Jumat lalu dipasarkan di level yang memang di bawah harga hari ini rekan Jati. Apakah ini alas? Dan dengan informasi ini rekan Jati, masyarakat dan juga calon investor diimbau untuk terus mencermati fluktuasi harian sebelum mengambil keputusan. Dan itu tadi dia rekan Jati informasi harga emas hari ini. Dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang bakalan Sofana bahas. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103.6 Jati FM.

Ya, rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Boy Pablo, Every Time. Dan juga rekan Jati, kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi ini berasal dari Aceh Tamiang, ya, di mana rekan Jati sebanyak 300 warga dari Kampung Marlempang dan Kampung Balai terpaksa mengungsi setelah kerusakan tanggul akibat banjir semakin meluas. Dan hari ini tadi rekan Jati di Senin 12 Oktober 2026, kerusakan tanggul di Kampung Marlempang dilaporkan mencapai 100 meter, meningkat dari sebelumnya sekitar 30 meter. Dan proses evakuasi warga telah berlangsung sejak hari Minggu kemarin rekan Jati, di mana dalam proses tersebut kelompok lanjut usia menjadi salah satu prioritas evakuasi. Bahkan rekan Jati sejumlah lansia ya harus digendong untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Dato Penghulu Kampung Marlempang, Arif Pradana, menyampaikan rekan Jati bahwa ketinggian air terus bertambah seiring dengan semakin parahnya kerusakan tanggul. Menurut rekan Jati, ia juga menyebutkan masih terdapat satu titik tanggul lain yang berada dalam kondisi kritis dan berpotensi membahayakan pemukiman warga apabila kembali jebol. Dan sementara itu rekan Jati, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail meminta BPBD dan Dinas Sosial membuka dapur umum untuk mendukung kebutuhan para pengungsi. Dan warga yang sebelumnya tersebar di beberapa lokasi kemudian dikumpulkan di Masjid Baitur Rahman Kampung Marlempang. Rekan Jati, memang situasi ini menjadi pengingat untuk kita semua pentingnya penanganan darurat yang cepat dan terkoordinasi, terutama untuk memastikan keselamatan warga yang berada di wilayah terdampak. Dan selain proses evakuasi, kebutuhan dasar para pengungsi serta pemantauan terhadap titik tanggul yang masih kritis juga menjadi perhatian. Kita berharap rekan Jati, semoga upaya penanganan dapat berjalan dengan baik dan warga terdampak senantiasa diberikan keselamatan. Dan demikian rekan Jati informasi dari Kabupaten Aceh Tamiang. Sapan akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus lainnya. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dan masih bersama Salvana di sini di Zona Cafe Jati. Menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Baby.

Dari Kejati beralih ke informasi selanjutnya. Informasi ini berasal dari berita Gayo Lues, yang dimana Rekan Jati BPBD Gayo Lues pacu penanganan darurat jembatan Aih Bubuh Desa Rigep.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gayo Luwes terus memacu penanganan darurat terhadap kerusakan jembatan Aih Bubuh di Desa Rigep, Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Luwes. Jembatan vital yang menghubungkan dengan Kecamatan Dabun Gelang. Dan keberadaan akses ini dikaitkan hingga markas batalion.

Dar Ganjati saat ini baru roda 2 saja yang dapat melintasi dengan catatan harus ekstra hati-hati mengarahkan alat untuk membuka jalan darurat agar mobilitas warga tidak terputus total. Dan itu tadi dia Ganjati informasi dari Gayo Luar. Ganjati FM The Heart of Banda Aceh.

أشهد أن لا إله أشهد أن لا

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Alex Criton. What if I call? Dan kami ucapkan selamat malam untuk Anda semua Rekan Jati dimanapun berada yang sedang konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Dan kita sudah memasuki suasana malam selepas menunaikan ibadah sholat isya Rekan Jati di malam hari ini. Dan Senin malam di Kota Banda Aceh ini Rekan Jati, waktu kita mulai memperlambat langkah setelah menjalani berbagai kesibukan sepanjang hari. Mungkin Rekan Jati ada yang baru saja tiba di rumah setelah bekerja, ada yang masih menyelesaikan tugas, ada yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga, atau mungkin sedang duduk santai ditemani secangkir minuman kesukaan di malam ini. Dan apapun kegiatan Anda Rekan Jati, semoga ada sedikit waktu untuk beristirahat dan menikmati suasana. Sebab setelah seharian kita sibuk memenuhi tanggung jawab, terkadang kita lupa bahwa tubuh juga perlu istirahat dan pikiran perlu diberi ruang tenang.

Dari Kota Jantur Kenjati, pemerintah Kabupaten Aceh Besar atau Pemkab Aceh Besar menyiapkan layanan call center 112 untuk mempermudah masyarakat melaporkan kondisi darurat. Mulai dari kecelakaan lalu lintas, kebakaran, gangguan kesehatan hingga pohon tumbang dan kemacetan. Hal itu Kenjati dikatakan oleh Bupati Aceh Besar, Bapak Muharram Idris, didampingi Kepala Dinas Kominfo Aceh Besar, Imam Munandar usai visitasi kantor Komisi Informasi Aceh atau KIA hari ini tadi. Syekh Muharram mengatakan Kenjati, layanan tersebut direncanakan mulai diuji coba pada 2027 dengan dukungan pembiayaan gratis dari pihak vendor sementara dan juga penerapan secara penuh oleh Pemkab Aceh Besar. Dan ditargetkan pada 2028 dengan dukungan anggaran daerah. Dan juga Syekh Muharram mengatakan Kenjati bahwa pelaksanaan layanan tersebut masih menunggu undangan dari pihak vendor dan Kementerian Komunikasi Digital atau Komdigi. Dan juga Kenjati membahas dari penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Bupati Aceh Besar dan Dinas Komunikasi Informatika Diskominfo. Dan juga Kenjati Syekh Muharram juga menjelaskan berdasarkan koordinasi dari pihak vendor, layanan tersebut dapat diberikan secara gratis terlebih dahulu untuk kebutuhan uji pada 2027. Dan selanjutnya operasional penuh pada 2028 akan menjadi tanggung jawab Pemkab Aceh Besar melalui anggaran yang disiapkan pemerintah daerah.

Dan itu tadi dia Organ Jati, informasi dari Aceh Besar sekaligus informasi penutup di hari ini di Sona KP Jati edisi 12 Oktober 2026. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Anda Organ Jati yang selalu konsen setia di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh, baik di via radio, audio mobil dan juga streaming tentunya. Dan juga Rekan Jati, terima kasih kami ucapkan untuk Anda langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Salpana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, kamu harus terlebih dahulu bersabar dengan apa yang tidak kamu sukai. Karena di balik proses yang berat, selalu ada hikmah indah yang sedang disiapkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Pernahkah kita berpikir sesuatu yang awalnya coba-coba bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Ya, itu seperti halnya mencoba-coba narkotika. Narkotika bukan solusi. Sekali terjebak, dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, dan masa depan. Begitu juga dengan vapes. Jangan menganggap sekedar uap atau sesuatu yang tidak berbahaya. Produk vape mengandung nikotin dapat menyebabkan ketergantungan dan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi anak dan remaja. Bahkan sudah marak beredar di masyarakat, narkotika cair yang dicampur di dalam liquid vapes. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Berani berkata tidak pada narkotika. Yakin masih mau pakai vape? Yakin masih mau coba narkotika? Narkotika dan vape bukan gaya hidup. Pilih hidup sehat, jauhi narkotika, hindari vape dan lindungi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM Tahar O Banda Aceh. Masih bersama Rama menemani Anda tentunya rekan Jati di zona rehat malam kali ini. Dan tentunya dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program tentunya zona rehat malam. Dan masih di edisi 12 Oktober 2026 di hari Senin tentunya. Di mana aktivitas pertama Anda gitu ya, mulai dari tadi pagi hingga malam ini tentunya menemani Anda. Dan rekan Jati, terkadang yang kita butuhin itu sebenarnya bukan solusi, tapi ditemenin. One day kita ya, manifesting the day, my one day turns into day one. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Masih di 103,6 Jati FM, The Rob and Deci, dan tentunya masih di zona rehat malam rekan Jati pada kali ini ya, menemani Anda. Itu dia tadi dari Pamungkas, Birdie, menemani Anda. Waduh, rekan Jati, buat Anda yang malam hari ini sedang menjalani aktivitas dan mau pulang ke rumah, atau buat Anda yang mungkin lagi mau jalan-jalan keluar di jam segini, ya gak apa-apa sih rekan Jati, cuman ramah ingatin buat Anda, jangan lupa menggunakan helm ketika menaiki kendaraan dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Karena kita juga harus menjaga diri masing-masing dan menjaga kenyamanan orang lain gitu ya. Ngomong-ngomong, kita bakal ngobrolin sesuatu apa nih malam ini untuk menemani Anda yang lagi rebahan nih. Kayaknya di jam-jam segini ya, pada rebahan ya. Kalau nggak rebahan, kegiatan lainnya apa? Atau mungkin di jam segini ada aktivitas-aktivitas tertentu yang mungkin bisa jadi budaya dari rumah dan keluarga sendiri. Atau biasanya kalau nggak ya scroll sosial media, ngapain sih rekan Jati? Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang kayaknya lebih enaknya tuh budaya deh ya. Karena ya kalau kita ngomongin tentang budaya pastinya luas banget. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang ya kuliner ada dan cerita filosofi di baliknya gitu ya rekan Jati. Jadi tetap konsen terus di 103,6 Jati FM untuk tentunya di ruang dengar Anda. Nah, rekan Jati, buat Anda juga yang mau bergabung bersama kita, boleh dong telepon kita di 0811-682-1036. Atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Ditunggu ya cerita inspiratif dari Anda. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin nomor-nomor bagus buat Anda. Tentunya tetap konsen ya rekan Jati ya, di ruang dengar Anda.

takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jati FM, dalam Banda Ajarkan Jati. Buat Anda yang malam hari ini lagi santai-santai di rumah aja gitu ya, jangan lupa untuk menyiapkan kegiatan untuk besok hari. Mulai dari pakaian kerja, sesuatu yang untuk dibawa esok hari, dan tentunya jangan lupa cuci muka ya sebelum tidur nanti. Rekan Jati, aroma malam dan hangatnya panci kuliner tradisional. Tentunya ya, malam hari selalu punya cerita yang sendiri untuk tentunya meredam riuhnya dunia ini ya. Dari kebisingan dunia yang dari pagi sampai sore kita menjalani kegiatan lelah gitu ya, membawa kita pada sunyi yang menenangkan. Ditemani secangkir minuman hangat dan obrolan santai di gelombang radio kesayangan Anda pastinya. Di udara yang mulai mendingin ini, mari kita sejenak menarik nafas dalam-dalam dan tentunya bernostalgia pada aroma rempah yang mengepul di dapur leluhur Nusantara kita. Apakah itu? Ya, ada sesuatu yang magis dari makanan adat kita. Ya, bukan sekedar ramuan bahan pangan untuk mengisi perut yang lapar, melainkan sebuah kado turun-temurun yang merangkum memori, identitas dan pelukan hangat di rumah.

setiap butir beras, setiap irisan daging yang direbus berjam-jam, hingga tetesan santan yang gurih menyimpan cerita perjalanan panjang bangsa kita dari masa ke masa. Di balik setiap hidangan yang bersaji di atas meja, mungkin tersimpan filosofi hidup yang mendalam. Sejarah, cerita tentang kesabaran, rasa syukur, dan penghormatan kepada alam. Tentunya hingga doa-doa yang dipanjatkan oleh tangan-tangan terampil para ibu. Malam ini kita tidak hanya akan membahas rasanya lezat di lidah ya, tapi juga menyelami jiwa dan makna di balik setiap hidangan istimewa yang menemani malam panjang Anda pastinya. Maka sambil Anda menikmati secangkir kopi atau teh hangat di penghujung hari ini, siapkan diri Anda untuk berkelana pastinya melintas berbagai daerah di Indonesia melalui kelezatan kulinernya. Mari kita buka lembaran pertama, rekan jati. Lembaran apa itu? Tentunya obrolan malam ini dengan menggali lebih dekat rahasia dapur internasional yang tak lekang oleh zaman. Pastinya setiap tahunnya pasti ada namanya update terkini, dan pastinya ya kita temukan mengapa sepiring makanan adat selalu berhasil membawa kita pulang sejauh apapun kita melangkah, rekan jati. Coba deh Anda bayangin ketika Anda lagi ngerantau ke suatu tempat, lalu di tempat Anda merantau Anda mau makan jamuan yang dihidangkan dari asal daerah Anda, dan itu dihidangkan oleh teman atau kerabat yang berasal dari daerah Anda juga. Pasti rasanya Anda sangat nostalgia dan sangat kangen dengan daerah Anda sendiri. Contohnya rekan jati, ketika Anda sekarang lagi di kota mana nih? Kota Jakarta ya misalnya. Dan di kota Jakarta sekarang Anda dihidangkan dengan masam jing ya, atau kemamah. Apakah Anda akan nostalgia dengan kota Anda? Ya gitu lah ya rekan jati ya. Kalau ngomongin tentang kuliner pasti banyak banget sejarah dan cerita. Tapi sebelum kita bakal cerita lebih lanjut, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Tetap konsen di ruang dengar Anda.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan Raya 977

0: lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Take off the slow, 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, harapan di Asyarakan Jati, dan masih mencerita tentang kuliner malam hari ini. Itu dia tadi juga lagu dari Rihanna, A Million Miles Away. Itu dia tadi untuk menemani Anda malam hari ini. Dan gak kerasa kita udah di jam 22:50 waktu Indonesia bagian Barat. Gak kerasa lama, hampir 1 jam menemani Anda, Rekan Jati. Buat Anda yang mau bergabung bersama kita, bisa langsung hubungi kita ya di 0811-682-1036. Atau Rekan Jati bisa bergabung bersama kita lewat apa nih? Ya tentunya lewat www.radiojatifm.com. Here we lay. Kayaknya kita bakal bicara tentang filosofi tumpeng deh. Ada nggak tahu? Ada yang tahu nggak kalau tumpeng itu apa? Biasanya kalau ibu-ibu banyak tahu. Kalau perempuan, kalau yang laki-laki, ada yang tahu tumpeng kah? Nah, tentunya kalau bicara soal kuliner adat yang syarat makna gitu ya, mustahil rasanya jika kita tidak menyebut nasi tumpeng. Gitu. Dan ikon kuliner seremonial yang hampir selalu hadir di setiap momen penting pada masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura. Bentuknya mengerucut menyerupai gunung, bukan tanpa alasan pastinya ya, Rekan Jati, ada sejarah dan makna. Yang dimana sebuah representasi visual dari bentuk penghormatan yang tinggi kepada sang pencipta, serta simbol hubungan vertikal antara manusia dan alam semesta. Di mana gunung dalam kearifan lokal selalu dianggap sebagai tempat yang suci, tempat bersemayamnya kebaikan dan sumber kehidupan yang memberi kesejahteraan bagi umat manusia.

Tentunya tumpeng ini sering banget diadakan di acara-acara yang kalau rekan Jati biasanya cerita-cerita yang seperti itu, sejarah-sejarah dari filosofi makanan-makanan yang ada di Indonesia, buat Anda boleh cerita dari daerah mungkin yang relevan sama saat ini. Atau yang mungkin sebenarnya ada nggak sih yang sejarah itu sebenarnya untuk diragukan ya? Diragukan karena mungkin tidak ada referensi dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu rekan Jati. Ya, karena ngomongin tentang apa ya, filosofi dan sejarah, ya tentunya kita mengerucut pada, kalau dibilang juga referensi, enggak. Tapi karena kita banyak mendengar cerita-cerita dari orang terdahulu gitu ya. Nah, masih di tumpeng nih ya. Tidak hanya bentuk kerucutnya saja yang menyimpan makna filosofis, rekan Jati,

juga hingga ikan teri yang melambangkan kerukunan karena hidup bersama dalam kelompok di lautan luas. Apakah cerita tersebut sudah benar nirikan jati sejarah dan tentunya filosofinya? Kalau ada yang salah-salah mungkin boleh diceritain ke kita di 103,6 jati FM ya buat Anda. Setelah ini kita bakal ceritain tentang filosofi makanan yang ada di daerah Aceh khususnya. Kalau tadi kita sudah pergi ke Jawa, hari ini kita bakal pergi ke Aceh. Tapi sebelum kita bakal dengerin lagu-lagu tentunya filosofi dari makanan-makanan yang ada di Indonesia, kita bakal dengerin lagu-lagu dan nomor-nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Tetap konsen di 103,6 Jatuh FM dan tentunya tetap konsen di ruang dengar Anda. Ini dia Hotel California Eagles menemani Anda. Selamat malam.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Itu dia tadi rekan jati dari Imagine Dragons Bad Liar menemani Anda tentunya ya. Oke, malam hari di Aceh selalu membawa keheningan yang syahdu tentunya. Ditemani deru angin malam yang menelusuri sudut-sudut gampeng dan aroma rempah-rempah yang menguat dari dapur-dapur warga. Di udara yang mulai mendingin ini, mari kita sejenak menempatkan duduk, menikmati secangkir kopi hangat tentunya, dan membiarkan benak kita menjelajahi kekayaan budaya Tanah Rencong melalui cita rasa kulinernya rekan jati. Makanan khas Aceh bukan sekedar pengisi perut di kala lapar ya, melainkan warisan adiluhung yang merangkum sejarah panjang perdagangan dunia, ketangguhan masyarakat, dan nilai-nilai keislaman yang terpatri kuat pastinya. Setiap keluarga dan kapulaga yang dimemarkan, setiap bunga lawang yang dicampurkan hingga tetesan minyak samin yang gurih, menyimpan cerita perjalanan para saudagar Arab, India, Persia, dan Tionghoa yang pernah singgah di pelabuhan-pelabuhan sejarah kita. Di balik setiap hidangan yang tersaji di atas talam, tersimpan filosofi hidup yang sangat dalam tentang kesabaran, pemuliaan jame, rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, serta ikatan persaudaraan yang tak tergoyahkan. Nah, tentunya kita gak jauh-jauh bakal ngobrolin tentang kuah belangong. Ada yang gak tahu, parah sih. Tentunya warga-warga ya yang ada di sekitaran kota Banda Aceh dan sekitarnya gak asing lagi kalau dengar nama kuah belangong ya. Biasanya terdapat di mana aja nih rekan jati? Kenduri? Atau kebersamaan? Atau biasanya di maulid ada kah? Nah, kuah belangong adalah mahakarya yang menempati posisi teratas ya, mungkin dari para-para kuliner lainnya. Hidangan berkuah kental daging sapi atau kambing yang dimasak bersama nangka muda atau pisang kapok ini selalu dimasak dalam belangong atau kuali besi berukuran raksasa, besar banget ya. Menariknya nih rekan jati, menurut tradisi adat yang dijaga ketat, memasak kuah belangong adalah tugas khusus para pria. Apakah itu betul? Sebuah simbol gotong royong dan bahu-membahu dalam mengabdi demi kepentingan bersama. Bentuk kuali yang besar dan proses memasak yang memakan waktu berjam-jam di atas kayu bakar mencerminkan filosofi pemulia jame, kewajiban dan kehormatan besar bagi orang Aceh dalam memuliakan tamu serta berbagi rejeki. Kuah belangong biasanya disajikan dalam acara kenduri besar ya, seperti maulid rekan jati, perayaan hari raya, atau syukuran gampung, di mana seluruh lapisan, waduh sampai tipu nih Rama, saking ngilernya ya dengan kuah belangong ini ya, di mana seluruh lapisan masyarakat duduk bersimpuh bersama tanpa ada sekat strata sosial. Setiap suapan daging yang empuk dan kaya aroma rempah melambangkan rasa syukur yang melimpah atas berkah yang diberikan sang kreator. Selanjutnya gak kalah menarik lagi, kita bakal ngebahas mungkin ini di setiap sudut rumah kita tuh hampir ada ya, di warkop-warkop atau di tempat-tempat yang mungkin di hampir satu Indonesia tuh ada, yaitu mie Aceh. Siapa sih yang gak kenal dengan mie Aceh? Nah, apalagi di malam-malam semakin larut seperti ini, kantuk yang mulai menyapa. Semangkuk mie Aceh dengan kuah kental berwarna merah pekat selalu menjadi pilihan penyelamat yang memikat selera pastinya. Hidangan mie tebal berwarna kuning dipadukan dengan rempah-rempah pilihan yang lengkap, mulai dari jintan, kapulaga, kunyit, ketumbar, hingga cabai kering yang memberi
sengatan pedas alami. Siapa sih yang gak suka dengan masakan mie Aceh gitu ya. Mie Aceh juga membuktikan otentik dari posisi strategis Aceh di masa lalu sebagai pusat perdagangan internasional di ujung utara Pulau Sumatera. Buat Anda yang lagi kangen mie Aceh karena nggak terlalu jauh untuk membeli, semoga bisa merasakan ya malam ini. Tapi di jam segini kayaknya kita tidur dulu deh rekan Jati ya. Tapi kalau mungkin sudah lapar banget ya, mie Aceh sangat enak banget untuk dihidangkan malam kali ini. Buat Anda malam hari ini tetap konsen di 103,6 Jatuh FM. Dan kita tunggu ya cerita-cerita kisah inspiratif dari Anda. Boleh hubungi kita di 0811-682-1036 atau boleh hubungi kita dan bergabung di www.radiojatuhfm.com. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Masih di 103,6 FM, dalam Anda aja itu dia tadi rekan jati dari Nyasting, Englishman in New York. Dan tentunya masih menemani Anda di 103 dan ruang dengar Anda pada malam hari ini. Ngomong-ngomong, kalau rekan jati lagi kedinginan, butuhnya selimut gitu ya. Kalau lagi kepanasan, butuhnya AC atau kipas angin. Tapi kalau lagi rindu butuhnya apa? Tentunya komunikasi rekan jati. Buat Anda yang lagi rindu atau lagi nostalgia atau lagi ngadepin sesuatu yang kalau dibilang ya buat hati Anda berkejolak, boleh disampaikan ya. By the way, sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 FM. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah suara saya terdengar? Halo? Apakah suara saya terdengar? Waduh, kayaknya nggak terdengar ya. Rama ulangi lagi ya, Rekan Jati ya, buat Anda yang bergabung bersama kita. Boleh tentunya hubungi kita di 0811-682-1036. Atau Rekan Jati boleh bergabung di www.radiojatifm.com. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang mie Aceh, kita bakal ngomongin tentang kuah peliu. Siapa juga sih yang gak kenal kuah satu ini? Kearifan lokal satu ini ya. Jika ada satu hidangan yang paling mewakili identitas kuliner tradisional masyarakat Aceh pesisir dan pedalaman, maka jawabannya adalah kuah peliu nih, Rekan Jati.

Tentunya masakan berkuah gurih asam ini mengingatkan dan menggunakan pliu atau ampas kelapa yang telah mengalami proses gitu ya. Buat Anda sekali lagi yang sudah bergabung tadi, boleh hubungi kita di 0811-682-1036. Rekan Jati ditunggu ya. Tadi kayaknya mulutnya bermasalah, tapi ini alhamdulillah sudah bisa dan tentunya buat Anda boleh bergabung bersama kita. Secara filosofis nih Rekan Jati, kuah pliu adalah pahlawan kearifan lokal dalam hal keberkelanjutan pangan dan prinsip zero waste atau meminimalisir pemborosan. Kelapa yang diproduksi tidak hanya diambil minyaknya atau minyak u, tetapi ampasnya dimanfaatkan kembali menjadi bumbu penyedap bernilai gizi tinggi yang tahan disimpan bertahun-tahun. Maka apakah betul nih Rekan Jati? Tentunya keanekaragaman ini, sayuran di dalamnya melambangkan kesuburan tanah Aceh serta kemampuan masyarakat lokal untuk hidup menyatu dan bersyukur atas apa yang disediakan oleh alam sekitar. Menikmati kuah pliu hangat bersama nasi putih dan ikan asin goreng di malam hari menghadirkan rasa nyaman yang meresap hingga ke dalam jiwa tubuh kita. Kuliner ini adalah simbol ketangguhan dan kreativitas leluhur Aceh dalam mengolah bahan pangan bersahaja menjadi sajian yang lebih kaya manfaat bagi kesehatan. Gitu ya, sebuah warisan cita rasa yang terus dijaga dari generasi ke generasi sebagai bukti tingginya peradaban kuliner lokal kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 Jati FM, Darul Banda Aceh. Rekan Jati itu dia tadi dari Crush. Ada Scott Melody yang menemani Antia. Tentunya di pukul 23 lewat 42 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebentar lagi kita bakal dengerin beberapa lagu requestan dari Rekan Jati juga. Dan itu sebagai requestan terakhir pada malam hari ini untuk menutupi kegiatan dan tentunya siaran kita pada malam hari ini. Buat Anda yang lagi kangen kulineran kota Banda Aceh, kayaknya Banda Aceh lagi banyak banget ya mengadakan pesta atau acara UMKM gitu juga. Dan sebentar lagi ada acara dari Krisnya ya, Bank Indonesia, ya gak sih? Benar gak sih Rekan Jati atau Musraya? Dan di sana banyak banget adalah kuliner-kuliner dari khas-khas Indonesia, dan terkhususnya kuliner khususan dari Banda Aceh dan sekitarnya. Buat Anda yang mau mencobanya boleh datang ke sana. Ngomong-ngomong kalau tentang makanan dan kuliner dari makanan dan minuman yang ada di Aceh dan sebagainya, kalau rekan Jati sendiri itu favoritnya yang mana nih Rekan Jati? Kalau Rama sendiri favorit Rama, kalau yang sering Rama beli ya, kalau dari UMKM Rama suka belinya tuh Rekan Jati darinya apa ya, kalau favorit Rama banyak banget sih sebenarnya. Kalau favorit Rama gak dispesifikkan menjadi satu, tapi kalau Anda punya terfavorit di Banda Aceh mungkin boleh cerita. Tapi ada satu favorit Rama yang hampir setiap minggu Rama beli, yaitu roti sama honey Rekan Jati. Dan itu ngebuat Rama tuh nostalgia banget dengan masa-masa kecil dulu yang sering dibeliin oleh orang tua. Sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Tentunya boleh kita angkat terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rama.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Fitri nih, Rama.
0: Waduh, Fitri kok belum tidur nih sebelum jam 12?
1: Enggak, apa namanya? Lagi kurang sehat, tadi udah tidur. Agak lama sebentar tadi. Habis salat isya tidur, besok bangun lagi, ini baru bangun.
0: Waduh, semoga cepat sembuh ya Fitri ya.
1: Iya, lagi demam sama
0: kilo. Kayaknya minum jahe deh, minum jahe. Oh, minum bandrek Fitri biar badannya lebih enakan lagi. Tapi udah minum obat kan malam hari ini?
1: Hah? Kenapa?
0: Udah makan dan minum obat kan?
1: Udah.
0: Tapi kayaknya kalau lagi sakit gini Fitri tuh kayaknya lagi gak selera makan atau minum-minuman gitu ya Fitri ya?
1: Makan gak selera hari ini. Tadi agak makannya sedikit aja. Dari siang makan pedas, ini makan pedas biar keluar keringat gitu ya. Itu apa, beli bakso lagi jadi kan saya keluar keringat kayak gitu. Kalau bakso kayak di Aceh gitu mau makan gitu orang
0: gitu. Semoga cepat sembuh lagi ya Fitri ya, kedua kali nih Rama sampaikan. Oke,
1: okay. Nampak kan kalau Fitri sakit kan suaranya agak kedalam gitu kan.
0: Iya benar, nampak banget sih. Mungkin karena cuaca ya Fitri ya, yang gak mendukung ya, tiba-tiba iya. Hujan, tiba-tiba panas.
1: Banyak kali ya sakit, iya. Anak-anak ya kampusan gitu sakit juga gitu, lagi musim sakit kayak.
0: Iya, lagi musim-musimnya ya, pergantian cuaca.
1: Iya. Bisa jadi.
0: Oke, Fitri kan hari ini kita ngobrolin tentang kulineran. Dari Fitri sendiri kalau di Banda Aceh sukanya kalau kuliner tuh apa, Fitri? Sukanya makan apa kalau di Banda Aceh yang sering repeat order?
1: Mie Aceh.
0: Biasanya beli mie Acehnya tuh di daerah mana? Atau nama tempat yang paling enak mie Aceh Fitri beli di mana?
1: Di ini dekat rumah, Ombor namanya.
0: Oh, Ombor. Kalau
1: Ayahku sering banget. Apa?
0: apa?
1: Kalau ayah aku sering juga makan di situ. Banyak orang yang makan di situ. Tapi ya, emang enak gitu. Nggak ada pengawetnya. Sehat juga gitu. Ya, gitu.
0: Gitu.
1: Bersih.
0: Kalau dari Fitra sendiri,
1: Nah,
0: apa tuh? Apa? Kenapa? Kenapa
1: Rama,
0: tuh?
1: apa kabar? Sehat?
0: Rama, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Ya
0: Alhamdulillah.
1: udah, request lagu aja terus
0: Boleh,
1: lah.
0: boleh. Mau request lagu apa, Fitri? Spesial ya, biar cepat sembuh ya.
1: Dari yang request loh, dari Mutari Gunung.
0: Belum. Apa judulnya?
1: Apa tuh ya? Yang ini aja selain drumming apa ya
0: Dari Beastie
1: drumming
0: Boys ya.
1: apa yang ada
0: Apa banyak nih?
1: apa mama putarin aja satu ya
0: Boleh, boleh, boleh.
1: salam ya boleh sama
0: Boleh, iya boleh, boleh. Buat siapa tuh?
1: Salam pertama Mbak Rama, sehat terus semuanya, banyak umur, dan selalu umur diberikan kesehatan juga. semua penyiar TF ada, sehat saja. Terus, masuk-masuk aja Rama ya, yang lagi dengan di 103,6 TF. Mbak Rama, sehat terus atau yang mulia Rama ya.
0: Siap, Fitri.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Fitri di Darussalam menemani kita di ruang dengar Anda pastinya. Semoga untuk Fitri cepat sembuh ya. Mungkin karena gak selera makan dan lain sebagainya. Dicoba-coba dan dirasa-rasa aja. Semoga ketika nanti cepat sembuh, kita bisa menikmati kuliner-kuliner yang ada di Aceh gitu ya Fitri ya. Dan tentunya juga tadi sudah request lagu dari Backstreet Boys, Rama bakal putarin Back to Your Heart again Jati. Langsung aja ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 49. Rama izin pamer undur diri rekan Jati apabila ada kesalahan. Apabila ada sesuatu yang menjanggal, mungkin boleh disampaikan, gitu ya. Pastinya tetap konsen di 103,6 Jatuh FM, karena Rama bakal nanti kembali di hari Kamis malam, malam Jumat ya. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 51, Ibu Banda Aceh, 103,6 Jatuh FM, Taharul Banda Aceh. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat rekan Jati. Ini dia Big Street Boys.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat berjumpa.

0: Mother.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Rumah tangga bukan tentang siapa yang bebannya lebih berat, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan meringankan. Karena ketika suami dan istri berjalan bersama, beban yang berat pun terasa lebih ringan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.